0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Majeng Babaso Palembang.
2: Sinten nami Gencang Niko. Sinten
3: siapa?
2: Nami.
3: Nama.
2: Gencang.
3: Kawan.
2: Niko.
3: Kamu.
2: Sinten nami Gencang Niko.
3: Artinya, siapa nama kawan kamu?

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
0: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
5: Abah, udah, Abah, go sayur, Abah, naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah gak nyari sayur.
5: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
6: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini? Akurat dan terpercaya. Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agek dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agek tetanam ke pekarangan tetanggo, bah.
7: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Kalau kamu warga negara Indonesia, berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag #BintangRadio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
4: Cek bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Mancik Bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Majeng babaso Palembang.
3: Numpang betaken dumin. Numpang.
4: Permisi.
3: Betaken.
4: Bertanya.
3: Dumin.
4: Dulu.
3: Numpang betaken dumin.
4: Artinya, permisi, mohon bertanya dulu.
2: Nah, itulah tadi Majeng Babaso Palembang, persembahan Pro 4 RRI Palembang.
5: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

0: Kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Panda.

Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Abah, woi dah, Abah, gua sayur, Abah, naik lagi, Abah.
5: Nah, Abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
4: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
6: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
5: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
4: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
7: Payo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro4 RRI Palembang galo-galo ado. Cuman di sini bae Pro4 RRI Palembang suara.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: tengah gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Roh 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Suara Budaya Sumatera Selatan. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini baik.

pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sini. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dedulur, kita masih bersama Perumpat RRI Pandan.

0: Kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bisa waktu sudah weekend lagi ya. Sudah menikmati kembali suasana santai. Dapat info apa-apa Palembang untuk Masih bisa yang lagi libur ataupun juga yang tetap menjalankan tugas di kesempatan kali ini. Kami akan terus menjadi rewan dan juga sahabat Masih bisa untuk melewati hari ini di Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Dan kita masih di Sriwijaya Pagi. Kali ini kita bakal berlanjut dalam obrolan komunitas yang pasti bakal kita hadirkan macam biasa sampai jelang ini jam 10 siang Mas Cibice ya. Dan baiklah, kita sudah bersama dengan ada kawan-kawan dari DPS Gen Z. Kita langsung sapa. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi.
0: Oke, baik, kita kenalan dulu ya. Yang pertama ini namanya hampir sama ya.
1: Iya.
0: Saudara mungkin?
2: Bukan. Bukan
0: ya,
2: iya.
0: Iya.
2: Kebetulan adik kelas.
1: Oh, iya.
0: Mana yang kakak kelas, mana yang adik kelas?
1: Ini ya kakak kelas.
0: Kakak kelas
1: gitu
0: ya. Iya. Baik, yang pertama kita kenalan dulu ada Kaira Fedia Jelita.
1: Iya, benar banget.
0: Sebutannya ya. Nama panggilannya siapa nih?
1: Mungkin bisa dipanggil Kaira aja, Kak.
0: Kaira aja ya. Oke, baik. Ini sebagai mahasiswa psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya.
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Sudah semester berapa saat ini?
1: Saat ini di semester 5.
0: Semester 5 ya. Oke, baik. Dan juga ini sudah kehadiran ada Kaira Halima Ginta.
2: Cayara. Oke.
0: Cayara ya sebutannya ya.
2: Iya, benda.
0: Ini kalau nama panggilannya siapa tuh?
2: Caya aja.
0: Caya. Oke, Caya ini sebagai mahasiswa jurusan Teknik Elektro
2: Polsri.
0: Jadi beda ya.
1: Beda.
0: Iya. Kalau fakultas lagi jurusannya, jurusan semester. Maksudnya untuk Chinese semester berapa saat ini?
2: Alhamdulillah baru lulus nih, Kak. Okay. Fresh graduate. Oh, iya, Sabtu kemarin baru banget wisuda.
0: Wah, selamat kita ucapkan ya. Yeah.
1: Selamat, Kak. Sukses
0: enggak akan mendapatkan kerjaan.
1: Amin.
0: Siap ya. Oke, baik. Ini kita bakal ngomongin soal mengurai kabel ruwet mesin dan juga kabel ruwet di kepalamu. Tantangan mahasiswa dan juga dunia kerja. Kita pengen tahu dulu perbedaan dunia kerja dan juga dunia kampus menurut kalian apa nih? Secara pribadi mungkin yang kalian sudah dapat bayangan begitu. Siapa yang pengen jawab silakan. Mungkin dari Chai dulu ya, yang baru saja selesai dulu.
2: Oh, oke. Okay. Pastinya sangat berbeda sih di dunia kampus dan di dunia kerja. Nah, yang paling utama tuh kalau dunia kampus itu kan udah terstruktur, ada pelajarannya, mata kuliahnya, dan kalau di Polsri itu juga udah ada jadwalnya sendiri untuk perkuliahan. Nah, kalau misalnya di pekerjaan itu kan job desk-nya juga tidak menentu ya, setahu aku juga enggak kayak perkuliahan gitu loh yang udah terstruktur seperti itu.
0: Itu ya. Tapi kalau pendapat dari Kaira ada enggak?
1: Kalau menurut Kira sendiri, kalau untuk dunia pekerjaan itu mungkin lebih serius ya, Kak ya. Dan juga dia itu walaupun ada struktur, tapi kita dituntut untuk lebih mandiri gitu. Karena kita harus menyelesaikan semuanya itu sendiri, walaupun kita akan diadanya teamwork gitu. Tapi kalau untuk perkuliahan sendiri, kita itu masih bisa ada main-mainnya, Kak. Jadi kita tuh terkesan gak terlalu serius, tapi masih ada job desk ataupun tugas-tugas yang harus diselesaikan.
0: Kalau secara tanggung jawab, yang mana tuh yang tanggung jawabnya lebih besar? Jadi mahasiswa atau mahasiswi atau jadi karyawan itu tadi ketika sudah terjun ke dunia kerja? Menurut kaliannya mana tuh yang punya tanggung jawab lebih besar?
2: Kalau menurut aku pribadi sih di dunia kerja ya, karena kan kita itu digaji, dibayar, dan pastinya kita tuh harus menunjukkan hasil kerja yang ya dedikasi dan hasil kerja yang maksimal seperti itu. Nah, kalau misalnya di perkuliahan itu kan kita juga kalau salah namanya kita masih mahasiswa, masih belajar gitu.
0: Jadi tanggung jawabnya tuh semuanya tanggung jawab ya, ada.
2: Iya, ada.
0: Fungsinya aja yang
2: berbeda. Betul banget.
0: Kalau di kampus mungkin tanggung jawabnya dari kita ya.
2: Betul.
0: Semakin kita tanggung jawab maka juga selesai kuliahnya gitu.
1: Benar.
0: Tapi kalau di dunia kerja tanggung jawabnya lebih apa ya? Lebih punya waktunya gitu.
2: Iya, lebih berat lah ya.
0: Tuntutan itu ya itu tadi kepada perusahaan.
2: Betul.
0: Ya, nah. Ya, disampaikan oleh Cai bahwa kita digaji.
2: Betul.
0: Jadi harus tuntas dengan kerjaan itu sudah disiapkan. Ya. Tapi kalau mengenai jurusan kuliah, kalian memang memilih jurusan kuliah sesuai dengan alur kerja yang nanti akan kalian tuju, gitu ya?
1: Iya, benar banget, Kak.
0: Oke, ya.
1: Sebenarnya awalnya itu Kira itu belum untuk memilih jurusan yang sekarang Kira tempati gitu, yang sekarang iya. Karena dulu memang cita-citanya kan memang mungkin cita-cita seluruh orang ya, mungkinnya bisa dibilang itu tuh untuk jadi dokter.
0: Oh iya.
1: Ya,
0: kalau
1: iya.
0: Kalau enggak pilot, dokter sama
1: polisi. Polisi. Iya. Nah, terus takdirnya itu belum dikasih Kak untuk jadi dokter. Jadi Kira masuklah ke dunia psikologi yang mungkin agak rumpun, serumpun gitu Kak. Iya, benar. Nah, terus kalau misalkan berkaitan dengan dunia kerja, karena kayak emang kita sudah terletak ataupun sudah berada di jurusan psikologi ini, mau enggak mau kita tuh harus nanti dunia kerjanya pasti yang bersingkutan dengan psikologi gitu. Tapi untungnya kalau psikologi ini kan pasti berkaitan dengan manusia Kak. Nah, jadi kita itu bisa ditempatkan dimanapun pekerjaan yang memang masih ada manusia di dalamnya gitu Kak.
0: Jadi tetap ini ya, tidak menutup cita-cita itu tadi ya.
1: Benar Kak.
0: Jadi akan kita tuh kalau dalam kalimat indah itu bahwa kalau ada satu pintu yang tertutup masih ada pintu yang lain gitu ya.
1: Benar Kak.
0: Maksud dengan yang kira tadi sampaikan bahwa ya walaupun tidak bisa ke alur ya itu tadi menjadi dokter, tapi tetap ada senada juga tuh jurusan yang dipilih gitu ya. Tapi kalau bagaimana dengan teknik gastronomi ini kan lebih ini lagi ya, kayaknya jurusannya memang perlu sekali dengan dorongan keinginan kita sendiri.
2: Iya benar banget.
0: Kalau dari cari bagaimana nih pada saat itu memilih jurusan teknik elektro ini pasti akan ada pertimbangan sekali tuh pada saat itu.
2: Sebenarnya panjang sih ceritanya kenapa akhirnya aku di jurusan teknik elektro. Tapi pada saat itu waktu kelas 12 lagi pusing-pusingnya SNBT, yeah. Sebenarnya sama kayak Kira, jadi awalnya tuh pengen banget masuk kedokteran. Nah, tapi mungkin belum rezekinya, jadi pada waktu itu nggak lolos. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk ikut tes Polsri nih. Nah, alhamdulillah lolos di teknik elektro, program studi D3 teknik telekomunikasi. Nah, kenapa aku memilih teknik elektro? Karena bagi aku pada saat itu sebenarnya aku di titik bingung nih, pengen jurusan apa. Nah, akhirnya aku memilih jurusan teknik elektro karena teknik elektro seperti yang kita tahu, jurusan teknik ini nggak bakal kemakan zaman gitu ya, dan pasti diperlukan banget di dunia industri. Bener banget, di semua perusahaan pasti dibutuhkan gitu loh.
0: Kalau nanti endingnya biasanya kan kalau di dunia kerja itu seperti saya nih, saya sebenarnya ekonomi, tapi bisa dulu di situ. Karena tertuntun itu tadi ya, mungkin tertuntun karena sebelum di sini di bangku SMA dan kuliah juga saya sempat ada di dunia penyiaran juga gitu ya. Dan ketika ada rezekinya di sini, ya dijalani disyukuri.
1: Benar.
0: Ya. Sudah menjadi takdir ya,
1: dikasihkan
0: oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya jurusan itu ilmu di bangku kuliah itu sangat berguna tetap ya.
1: Tetap.
0: Walaupun nanti kita endingnya jurusan tempat kita kerja atau tempat kita nyari uang itu berbeda dengan bangku kita kuliah kemarin itu. Menurut kalian, kalau nanti arah nasib menuntut kalian ke beda jurusan nih dengan yang tadi saya sampaikan, bagaimana tuh? Tetap menikmati kah atau mau nggak mau pokoknya saya harus sesuai dengan jurusan kuliah saya gitu. Siapa dulu pengen jawab, silakan.
1: Boleh dari Kira dulu ya. Mungkin kalau misalkan ke depan Kira itu kerja di jurusan yang memang tidak sejalan dengan jurusan yang Kira duduki pas di bangku kuliah ini, mungkin Kira tetap menikmati hal tersebut. Karena indeks ekonomi dan juga era saat ini yang memang lapangan pekerjaan itu memang masih dipertanyakan gitu kan. Jadi kalau misalkan pun tidak sejalan dengan jurusan, mungkin Kira masih bisa untuk menikmati hal tersebut. Karena memang mungkin ada makna dan juga manfaat dari apa yang sudah kita jalani gitu. Jadi gak usah ngerasa kayak aduh kok aku jurusan ini tapi aku malah kerja ini. Jadi itu menurut Kira ya udah jalanin aja dulu gitu, mungkin ada rezeki yang lain gitu.
0: Karena ilmu memang saat kita butuhkan, jadi bangku kuliah itu sebagai penunjang ketika kita sudah berkarya atau sudah terjun ke dunia kerja gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau pendapat dari ada pendapat lain kan mengenai tadi tuh ketika sudah terjun ke dunia kerja nasibnya ke arah lain gitu, tidak sesuai dengan bangku kuliah tadi usahanya dipilih.
2: Oke. Kalau menurut aku pribadi itu gak masalah sih. Tapi selagi itu juga merupakan pekerjaan yang sesuai dengan passion kita, seperti yang kakak tadi, jurusan ekonomi, tetapi memilih bekerja di bidang radio, penyiaran radio. Tapi emang karena itu passion dari kakak sendiri. Justru kalau misalnya kita bertolak belakang dari apa yang jurusan kita ambil, tetapi kita memilih pekerjaan yang lebih sesuai dengan passion kita, menurut aku juga itu lebih bahagia juga sih untuk hidup kita ke depannya.
0: Oke, menurut kalian nyaman ketika berkarir atau terjun ke dunia kerja itu ya seperti apa sih? Yang kalian duluin itu kayak lingkungannya dulu kah? Atau pekerjaannya dulu kah? Atau itu tadi, sesuai passion kalian dulu kah? Atau yang penting ada rezekinya dulu aja yang datang yang mana duluan gitu?
2: Kalau menurut aku ya sebagai fresh graduate, mungkin pastinya yang rezekinya dulu nih. Jadi ya karena aku juga belum ngerasain yang lingkungan dunia kerja yang gimana itu, yang benar-benar kayak terjun langsung itu belum pernah ngerasain. Tapi pastinya setelah dari kita masuk ke dunia kerja itu, yang kedua aku bakal pilih itu di lingkungan. Karena menurut aku lingkungan itu sangat berpengaruh juga untuk ke mental kita. Apalagi kalau misalnya kita bekerja itu kan seharian, benar-benar seharian bekerja dan pastinya capek dan overwhelmed banget di kantor gitu kan. Jadi pasti kita perlu dan membutuhkan banget lingkungan dan teman-teman yang mendukung, teman-teman yang positif, seperti itu.
0: Ya memang apa yang tadi disampaikan itu ada berkaitan juga sih dengan pengalaman yang pernah saya lewat itu. Pada saat saya lihat fresh graduate itu sempat menjadi kerja di kantor juga ya, tapi kembali ke tadi, passion itu tidak bisa kita hilangkan gitu ya. Itu pengen lagi di siaran gitu, yang ke swasta dulu dan sebagainya. Dan itu memang membentuk itu semua perlu ya keaktifan kita ya. Kita membaca, kita melihat orang lagi siaran begitu. Dengan begitu kita akan terbentuk, oh begini nih, oh begitu tuh. Kita belajar sendiri dan akhirnya bisa kita tuangkan. Menurut kalian perlu ini lagi nggak, kayak belajar dari nol lagi nggak ketika dapat rezekinya atau bekerjanya tidak sesuai atau tidak relevan dengan jurusan yang kalian pilih di kampus gitu? Misalnya tiba-tiba kayak atau kayak nantinya jadi pengusaha sukses gitu ya. Menurut kalian untuk mempelajari dunia usaha itu akan belajar dari nol lagi kah? Atau kalian punya trik sendiri itu untuk menghadapinya?
1: Kalau Kira sendiri pastinya akan belajar dari nol itu iya, karena jurusan yang kita pilih dan apa yang akan di dunia kerja tadi kan beda gitu kan. Otomatis kita punya nol nih ilmu untuk usaha tadi. Otomatis kita harus belajar lagi gimana cara finance-nya, bagaimana cara mengelola keuangan dan lain sebagainya. Tapi untuk mulai dari nol ini kita bukan lagi kayak misalkan kuliah lagi atau sarjana lagi. Mungkin kita bisa modeling orang lain gitu, cara mereka mengelola perusahaannya bagaimana, terus juga mereka merawat karyawannya itu gimana. Jadi memang dari nol, tapi enggak yang harus dari profesi ataupun jurusan yang formal gitu, Kak.
0: Jadi pintar-pintar kita ya.
1: Iya.
0: Bagaimana untuk bisa ada basic di bidang pekerjaan atau usaha yang tadi kita jalan-jalan gitu ya. Nah. Tapi kalau pendapatnya
2: kalau bagi aku untuk belajar benar-benar dari nol, pastinya seperti kayak usaha ataupun mungkin yang lain-lain itu kita udah tahu lah basic-basicnya. Nah, tapi pastinya kita lebih perlu untuk mendalaminya lagi, apalagi kalau misalnya kita pengen usaha yang kita lakukan itu sukses, pasti kita perlu belajar juga dari pakar-pakarnya, dari teman-teman ataupun orang-orang yang emang lebih paham seperti itu. Dan benar banget, iya benar banget kata Kira tadi, nggak yang harus ngambil kuliah lagi ataupun benar-benar belajar yang di dunia formal di pendidikan seperti itu, karena juga kita bisa belajar dari pengalaman orang-orang lain seperti itu.
0: Dan tidak menutup kemungkinan ada hal itu nanti terjadi di karir, nggak tahu ya.
1: Nggak tahu, iya nggak tahu. Bener Kak.
2: Kalau mungkin kalau aku pribadi, aku pengen banget sih dari dulu tuh punya usaha sendiri sebenarnya. Iya, iya. Ya, jadi walaupun aku di dunia kerja atau di kantor, aku tetap pengen punya usaha sendiri gitu sebenarnya.
0: Emang banyak sekali ya, apalagi anak-anak muda Gen Z begitu. Walaupun udah menjadi karyawan, udah menjadi pegawai di suatu tempat perusahaan, ternyata ada usahanya juga tuh. Ada usaha baket, ada juga yang kemarin memang banyak cara untuk kita mengekspresikan ataupun juga untuk mencari rezeki itu lebih baik memang tidak tertumpu pada satu titik.
1: Benar ya, kan?
0: Kita punya modal, punya peluang.
1: Iya.
0: Tapi kalau flashback lagi ke pribadi kalian untuk menyusun kemana saya setelah kuliah atau kemana karir saya itu di semester 4 atau pada saat di bangku kuliah di bangku SMA udah kepikiran gitu. Ada gak sih kalau diingat-ingat lagi?
2: Kalau dari aku pastinya karena aku udah tamat nih ya, dan di semester akhir kemarin juga udah mikir sih pengennya kemana. Nah, aku tuh pastinya pengen nyoba apply ke perusahaan besar nih kayak Pertamina, PLN, walaupun nggak tahu bakal dipanggil ataupun bahkan lolos pasti tetap bakal nyoba sih apply karena penasaran juga, daripada kita nggak coba sama sekali kita coba apply aja kan. Plus juga karena aku D3 pastinya aku ada tetap keinginan untuk lanjut berkuliah sarjana itu sih kak.
0: Jadi memang sudah sesuai dari pada saat di bangku kuliah, tepatnya di semester penghujung gitu.
2: Iya benar.
0: Tapi kalau kayak apa gimana udah menyusun rencana masa depan tuh pada saat kapan tuh atau usia berapa tuh?
1: Jadi kalau misalkan rencana masa depan apalagi untuk kerja itu mungkin di semester 1. Tapi seiringnya waktu itu kan banyak materi-materi yang masuk gitu kan, tentang psikologi ini. Jadi kayak ngebuat rencana kita tadi itu kayak ngerasa kayak aduh susah enggak ya? Aduh kayaknya enggak bisa deh gitu. Nah, jadi mungkin untuk mempersiapkan yang benar-benar pengennya itu mungkin dari sekarang gitu, dari semester 5 ini yang emang harus tahu nih mau kemana, dan juga mau apakah nanti mau lanjut profesi atau mau ikut jadi asisten psikolog atau lainnya gitu. Jadi untuk itu di semester 5 menurut Kira.
0: Oke, jadi memang itu sangat penting sekali ya, membentuk perencanaan itu sebelum waktunya itu akan sangat tersusun atau menyusun kehidupan kita nanti di pada saat kita udah siap ke dunia kerja. Tapi sebelumnya kalian punya pengalaman nggak untuk bekerja? Kan banyak tuh zaman sekarang tuh mahasiswa-mahasiswi tapi statusnya ada yang juga udah kerja gitu. Kalian ada pengalaman nggak di situ mengenal dunia kerja gitu?
2: Kalau aku pribadi sih mungkin kayak wedding organizer ataupun mungkin part-time yang kecil-kecilan kayak gitu, yang pastinya karena aku juga dari Bujang Gadis Polsri, iya. Nah itu kan biasanya emang anak-anak Bujang Gadis tuh sering banget diajakin untuk ikut ke WO, ikut part-time yang kayak IO kayak gitu. Jadi udah punya ada pengalaman kecil seperti itu.
0: Jadi organisasi di kampus itu berguna sekali ya.
2: Iya benar banget.
0: Tapi kalau kayak apa gimana punya pengalaman?
1: Kalau Kira untuk sejauh ini belum sih kak. Tapi untuk pengalaman-pengalaman soft skill, untuk ya soft skill yang kita bisa terapkan nanti di dunia kerja itu Kira dapatkan dari organisasi sih kak. Iya, benar kak.
0: Dan kalau bagaimana tuh tadi ya, mengenai apa tuh dunia kerja lagi ya, walaupun kalian belum begitu sangat terjun, belum waktunya yang kemarin-kemarin itu masih fokus di bangku kuliah. Menurut kalian lingkungan pada saat nanti kita sudah terjun ke dunia kerja itu akan sangat mempengaruhi sehingga dengan seberapa lama kita bertahan di tempat kerja itu tadi. Kalau dari kalian tipikal orang yang kayak apa ya bahasanya tuh kayak sosialisasinya itu gampang gak sih? Atau sosialisasinya tuh kalian ngebentuk sendiri dengan cara kalian? Bagaimana?
1: Kalau Kira sendiri ya kak, lingkungan kerja itu sangat berimpact ke karir kita dan juga untuk gimana kita nikmatin kerja nanti. Karena memang kalau misalkan nih kita udah kerja, udah bener-bener, udah kita ngelakuin job desk yang emang disuruh gitu, tapi lingkungan kita toksik gitu. Ada yang ngomongin sana sini, ada yang iri dengki gitu kan kak. Jadi memang lingkungan kerja itu sangat berdampak kepada kepuasan kita dalam dunia pekerjaan, itu sangat berdampak. Nah, untuk Kira sendiri, untuk sosialisasi itu, Kira itu orangnya gak terlalu introvert. Jadi Kira itu orangnya mudah untuk berkenalan gitu kak. Iya, adaptasinya gampang. Dan juga menurut Kira ketika ada lingkungan yang seperti itu, Kira itu langsung cut aja kak. jangan terlalu dibawa hati ataupun terlalu difikirin, karena memang kita ini kerja untuk diri kita, untuk keluarga kita dan orang-orang yang untuk perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang seperti itu, kita bisa langsung cut. Toh juga di dunia kerja itu bukan hanya mereka kan yang ada gitu. Kita bisa cari lingkungan yang lebih positif, teman-teman yang suportif dan lain sebagainya gitu sih Kak.
0: Jadi pakai sistem cut off.
1: Yes.
0: Ya. Jadi nggak terlalu menghindarkan karena ya pengen fokus itu tadi.
1: Bener.
0: Aja, gitu, ya. Tapi kalau kayak bagaimana nih kayak yang satunya?
2: Kalau dari aku sendiri pastinya penting banget sih menurut aku lingkungan. Apalagi ya itu tadi kita tuh di dunia kerja, di kantor, berjam-jam dari pagi sampai sore. Pastinya butuh banget lingkungan yang positif. Apalagi teman-teman yang mana kalau misalnya peristirahat, kita tuh bisa saling sharing-sharing, saling cerita. Bukannya malah jadi kayak teman dalam selimut, iya aja ngegosip gitu kan. Bener-bener udah capek di pekerjaan, capek juga dengerin omongan-omongan yang gak bener kayak gitu kan. Jadi penting banget sih menurut aku lingkungan yang baik, dan pastinya juga lingkungan yang baik itu berpengaruh juga dengan hasil pekerjaan kita. Kalau misalnya ada lingkungan yang toksik, pastinya kita keganggu juga kan sama kenyamanan di kantor kayak gitu.
0: Okay. Dan dari siapa tuh? Dari keluarga mungkin pernah ada kayak apa ya, semacam diskusi tanya-tanya tentang dunia kerja kita agak ke Kakak atau ke Ayu gitu kalau di rumah ada nggak?
1: Kalau Kiera sendiri itu sering ya Kak. Jadi setiap misalkan mama atau papa pulang kerja itu pasti Kiera tanyain gitu, gimana sih gitu. Dan juga kalau misalkan yang terdekat ini kan bisa kita lebih open kalau untuk sharing itu kan ke kakak-kakak yang mana dia ini juga baru menduduki dunia pekerjaan. Jadi kalau Kiera ngelihatnya sendiri itu mungkin ya Kak ya, dia itu kayak ngerasa kurang oke gitu di dunia kerjaan. Jadi kayak aduh kenapa ini yang membuat kita tuh ngerasa semakin kayak ih kok gitu banget ya dunia pekerjaan. Tapi setelah Kiera selidiki lagi dan Kiera cari tahu, enggak enggak seserem dan setoksik itu loh dunia pekerjaan ini. Masih banyak hal yang bisa kita gunakan untuk kita tuh survive dan juga untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Iya,
0: Tapi kalau menurut kalian pada saat nanti sudah terjun ke dunia kerja mengenai jabatan itu bagaimana? Termasuk kalian yang mengejar jabatan juga nggak, atau menikmati saja tuh bagaimana proses yang nanti akan membentuk atau mengantar kalian arahnya kemana tuh pada saat sudah di suatu perusahaan gitu?
2: Kalau aku pribadi pastinya kita tuh adalah rasa keinginan, kepengenan untuk menjadi yang terbaik pastinya. Dan ya itu tadi kalau misalnya mempunyai jabatan yang tinggi pastinya gajinya juga lebih tinggi kan. Itu yang dicari-cari sebenarnya. Pastinya semua orang maulah kan hal itu. Itu tadi sih.
0: Oke, kalau kayaknya bagaimana? Mengingat psikolog ini bisa bukan mantek ya?
1: Iya Kak. Kalau misalkan menurut Kiera sendiri jabatan itu suatu hal yang mungkin diinginkan semua orang. Tapi jika lo nanti di dunia kerja juga tidak mendapatkan hal untuk jabatan itu, kita tuh gak perlu untuk terobsesi gitu dengan suatu jabatan gitu Kak. Jadi kita nikmati saja walaupun memang masih ada nih rasa keinginan untuk memiliki dan menduduki jabatan tersebut. Tapi menurut Kiera sendiri masih ada rasa keinginan, tapi gak harus jadi hal yang sesuatu yang untuk apa ya diraih dengan cepat gitu. Karena kita semua itu berproses kan Kak. Jadi untuk itu tetap ada rasa, tapi gak harus kita jadikan itu sebuah patokan.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Artinya mengikuti alurnya.
1: Iya benar.
0: Kemana aja nanti ya, so, itu akan menjadi sesuatu yang terbaik untuk karya kita jalankan gitu ya. Oke baik Pak Cibice, sebelum nanti kita akan lanjutkan ke obrolan bersama Kak Ihan dan juga Kak Ihan untuk di obrolan komunitas, kita ke lagu dulu ya.
1: Boleh Kak.
0: Jangan kemana-mana, tetap di sini di obrolan komunitas Pemempat FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, iya, tinggal petik.
2: Iya. Baru seminggu.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
2: Fresh graduate.
1: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh tapi banget, Nak. Kalau banyak orang.
3: Gen Z sekarang katanya, Kak, udah galak jadi PNS.
1: Ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar, tidak panik.
3: PNS, polisi.
0: Jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi, boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu, ya.
0: Aduh, ibu jaga juga.
4: Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh di dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret.
3: 4 tahun ya.
4: Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

0: baik, terima kasih untuk ya masih bersama kami di sini di Pompa Palembang. Ini masih di obrolan komunitas, masih bersama dengan Caira dan juga Cai. Kita masih ngomongin terkait dengan mengurai kabel ruwet di mesin dan juga kabel ruwet di kepala, tantangan mahasiswa dan juga dunia kerja. Oke, baik. Dan kalau secara tantangan menjadi mahasiswa itu menurut kalian tantangannya seperti apa?
1: Kalau dari aku pribadi pastinya tantangannya itu yang pertama aku tuh awalnya tuh culture shock gitu ya, masuk teknik gitu, cewek masuk teknik elektro. Nah, awalnya tuh culture shock sama lingkungannya yang dominan cowok. Ya, terus tuh juga pastinya tantangan yang kedua itu manajemen waktu. Nah, karena aku juga di kampus punya organisasi, nah jadi harus bisa membagi waktu antara organisasi dan perkuliahan seperti itu.
2: Kalau Kira sendiri itu yang pertama itu karena Kira itu dari sekolah swasta yang mana dia itu waktunya itu waktu sehari-harinya itu kan cukup panjang dan juga cukup gak terlalu padat gitu kak ya. Nah ketika masuk kuliah benar kata kak Caya tadi ada culture shock gitu, ngelihat teman-teman itu yang bisa ngebagi waktunya dengan baik gitu. Nah otomatis yang Kira paling rasakan itu adalah time management. Karena menurut Kira, ketika Kira berada di bangku kuliah, pasti banyak rasa penasaran dan juga rasa ingin tahu gitu kan. Untuk mencoba hal ini, untuk masuk organisasi ini, meanwhile juga kita punya tugas yang harus memang kita selesaikan adalah tugas akademik gitu kan. Nah otomatis kalau misalkan kita nggak bisa ngembagi waktu itu, kita bakalan capek sendiri gitu kak. Jadi mungkin yang kedua itu adalah time management, dan yang ketiga itu adalah problem solving gitu kak. Tantangannya itu sendiri itu problem solving, karena pada dasarnya Kira itu belum bisa untuk mengambil keputusan sendiri atau menyelesaikan masalah sendiri. Jadi ketika di perkuliahan ini Kira rasa harus ada hal tersebut di dalam diri Kira gitu. Jadi tantangan itu untuk mengambil keputusan itu sangat sulit gitu. Jadi ya mungkin di perkuliahan ini bisa dikembangkan untuk problem solving itu sendiri.
0: Tapi kalau kita kembali tadi yang disampaikan oleh Kira bahwasanya manajemen waktu ya. Berbeda gak sih manajemen waktu di bangku kuliah sama pada saat nanti kita udah terjun ke dunia kerja? Menurut kalian manajemen waktunya lebih apa nih, yang lebih bikin kita kayak apa ya, harus cepat membentuk manajemen waktunya itu yang mana dulu nih, yang lebih di bangku kuliah atau di dunia kerja gitu pembentukan manajemen waktunya?
1: Kalau dari aku pastinya kita tuh harus sudah bisa membagi waktu kita udah dari kuliah, karena itu dari perkuliahan itu kita bisa melatih time management kita untuk kedepannya. Karena dari perkuliahan tuh sebenarnya nggak sepadat mungkin, ataupun bisa terkadang tuh lebih padat pas perkuliahan, karena kan untuk di kantor itu biasanya ya dari 9 to 5 kan, biasanya ada job desk sendiri. Nah kalau di perkuliahan tuh kan kita terkadang udah kuliah, terus juga kita ada organisasi juga. Nah kalau kita udah terbiasa dari awal, dari pas perkuliahan, pastinya kedepannya kita juga akan menganggap kesibukan itu adalah hal yang biasa, kayak gitu.
2: Benar kak, jadi menurut Kira harus sudah bisa kita bentuk time management itu sedari kuliah ini kak. Jadi kita harus udah tahu nih yang mana yang jadi prioritas kita, yang mana harus dilakukan duluan, dan juga mana yang bisa di mungkin disingkirkan terlebih dahulu gitu. Nah jadi kalau ketika kita sudah menerapkan time management dengan baik di kampus, insya Allah itu di dunia pekerjaan itu sudah punya kita skill untuk time management dengan baik. Karena pada dasarnya untuk di dunia pekerjaan itu mungkin kata kak Caya tadi, job desk-nya itu udah tahu nih apa-apa aja yang akan dikerjakan. Minimal kalau kita di kuliah kan harus bagi waktu untuk tugas, untuk akademik, dan juga untuk organisasi. Jadi menurut Kira harus kita bentuk dari kuliah sehingga berdampak lah nanti kita untuk di pekerjaan nanti.
0: Oke, baik. Nah ini ngomongin soal dampak atau impact pada saat kalian ikut organisasi di kampus, apa sih yang sudah mulai kalian rasakan atau yang sudah kalian mulai memanfaatkan organisasi kampus yang nantinya akan berguna pada saat terjun ke dunia kerja?
2: Ada sih kak.
0: Banyak poin-poinnya apa aja?
2: Banyak. Yang pertama teamwork ya kak ya. teamwork itu kan karena tadi kita tahu lingkungan pekerjaan dan juga lingkungan organisasi itu kan sangat berdampak lah untuk kita, untuk perkembangan potensi kita sendiri maupun jalannya organisasi atau perusahaan. Jadi menurut Kira, ketika Kira terjun ke organisasi, Kira itu tahu nih, oh artinya ada individu-individu yang memang kerjanya itu nggak optimal. Jadi kita itu harus saling berdiskusi dan juga saling menguatkan gitu kan, untuk memberitahu mereka. Nah itu mungkin menurut Kira teamwork. Dan yang kedua itu adalah komunikasi, Kak.
0: Komunikasi.
2: Yes. Karena ketika kita berdiskusi tadi dan juga ada teamwork tadi, otomatis skill komunikasi kita itu harus lebih ditingkatkan gitu. Karena memang tadi setelah Kira reach out lagi, bahwasannya di lingkungan organisasi sendiri itu masih banyak individu-individu yang kurang optimal gitu untuk kerjanya, apalagi nanti kalau misalkan kita di dunia pekerjaan kan Kak, kita ini apalagi yang udah saat masa jurusan gitu kan Kak, sama organisasi masih ada aja yang memang berbeda gitu, yang nggak optimal. Jadi mungkin skill komunikasi yang harus ditingkatkan gitu sih Kak.
0: Dapat di situ mengenal banyak karakter orang ya.
2: Benar.
0: Dari teamwork kita itu tadi kita mengenal, oh ini ternyata ada tim yang bisa apa ya kerja.
2: Iya.
0: Ada juga yang mungkin apa perlu
2: diomongin.
0: Terlalu banyak sekali diskusi dengan kita.
2: Benar.
0: Bisa menyelesaikan tugas itu sesuai dengan deadline.
2: Mm-hmm.
0: Tapi kalau dari Chai bagaimana tuh?
1: Yang pastinya sangat amat berimpact juga sih bagi aku organisasi ini, karena yang pasti yang pertama itu dapat membentuk pola pikir kita.
0: Okay.
1: Nah,
0: iya,
1: ya. Benar banget untuk di dunia kerja nanti. Dan yang kedua, jika kita ketika kita diamanahkan menjadi pemimpin nih, itu kita benar-benar kayak aku waktu itu sempat juga diamanahkan menjadi pemimpin dan benar-benar banyak belajar di situ. Jadi kita bisa tahu cara memanage waktunya, terus juga kita bisa tahu cara yang itu tadi mengoptimalkan mungkin anggota-anggota kita supaya bisa bekerja dengan maksimal seperti itu. Jadi benar-benar kayak di organisasi itu banyak sekali hal-hal positif yang dapat membentuk aku di dunia kerja nanti.
0: Jadi, kalian termasuk yang memilih organisasi juga ya, yang harus kalian ikuti atau yang tidak kalian ikuti gitu? Nulis nggak? Oh di kampus banyak di organisasi.
1: Passion
0: kalian di situ mungkin ya menurut kalian, oh ini banyak impactnya nih.
2: Iya.
0: Termasuk begitu juga nggak sih kalian?
1: Aku sih termasuk ya, karena sebenarnya semua organisasi
0: bagus,
1: itu
0: ya.
1: Bagus dan banyak sekali impact yang kita bakal dapatkan di setiap masing-masing organisasi tersebut. Tapi kalau aku juga memilih sesuai dengan passion aku. Jadi waktu pas di

0: sama saling belajar gitu di organisasi itu. Dan yang kedua, aku pas selanjutnya aku mengikuti Bojang Gadis Polsri. Nah, di situ aku ngerasa pageant dan banyak banget juga teman-teman yang punya pola pikir yang sama dan tujuan yang sama. Jadi kayak benar-benar ngebentuk pribadi aku jadi lebih baik juga di situ.
1: Ya, enggak langsung itu ada membentuk karakter kita juga.
0: Benar banget, ya.
1: Kegiatan itu kita akan lebih aktif.
0: Benar.
1: Kita akan lebih banyak hal-hal yang kita selesaikan bersama tim itu tadi. Tapi bagaimana tuh?
2: Kalau Kiara sendiri, kalau misalkan jadi maba kemarin, itu kalau untuk list-list itu nggak ada, Kak. Jadi kemarin itu ada kayak langsung ada Ormawa Showcase yang nunjukin Ormawa-Ormawa apa aja yang ada di program studi, ya, di kampus juga. Itu Kiara ngerasa ada, Kiara itu ikut dua organisasi, Kak. Dimana satunya ini society, dimana dia itu sebuah Ormawa yang mengeluarkan ataupun mewadahi untuk kita menulis karya tulis, ilmiah, esai dan juga poster. Nah, pada saat itu, di awal itu Kiara itu gak punya passion sama sekali untuk namanya karya tulis ilmiah, esai ataupun lain sebagainya. Tapi Kiara itu ingin untuk masuk ke Ormawa tersebut karena Kiara tahu, karena Kiara gak bisa, karena Kiara belum ada ilmu apapun, Kiara masuklah ke program ke Ormawa Society itu dengan harapan semoga Kiara itu nantinya bisa mengembangkan potensi yang memang belum Kiara sadari gitu. Okay. Untuk karya tulis ilmiah dan lain sebagainya. Jadi Kiara masuklah ke Ormawa tersebut. Jadi itu memang bukan dari passion yang memang Kiara inginkan, tapi rasa penasaran dan juga keinginan Kiara untuk mengembangkan potensi yang belum ada. Okay. Gitu.
1: Jadi akhirnya itu ngebentuk ilmu baru.
2: Iya.
1: Secara passion itu. Kalian termasuk yang aktif juga nggak dengan organisasi di luar kampus? Ini kan banyak sekali tuh teman-teman ada dari volunteer apa? Kalian termasuk aktif juga di situ?
0: Kalau aku pribadi, aku juga yang termasuk aktif sih mengikuti kegiatan-kegiatan di luar kampus karena dulu juga sempat sering untuk ikut volunteer, terus juga aku ikut event-event di luar kampus. Nah, jadi pada saat itu juga aku juga harus tetap bisa membagi waktu di mana perkuliahan, terus juga Sabtu Minggunya karena di luar kampus pastinya kita berkegiatan kan di Sabtu Minggu ya, di weekend nih, Kak. Jadi walaupun banyak tugas yang seharusnya mungkin bisa kita lakukan, kerjakan di Sabtu Minggu, apalagi kayak teknik itu lapraknya banyak banget ya, laprak tulis tangan tuh, kalau kalian tahu. Jadi kayak harus bisa membagi waktu antara tugas dan berkegiatan di luar kampus juga gitu.
1: Kalau untuk penunjang menurut kalian terjun ke dunia kerja, jadi selain bekal kita di kampus, penunjang lainnya apa tuh? Ada nggak kayak soft skill itu tadi ya, belajar bahasa Inggris, juga belajar apalagi bahasa asing lainnya. Kalian termasuk juga persiapannya di situ nggak?
2: Kalau Kiara sendiri iya.
1: Iya. Di bidang apa tuh?
2: Bahasa Inggris juga Kiara sedang mendalami hal tersebut karena memang udah diwanti-wanti sama dosen dan juga banyak orang itu dunia kerja sekarang itu pasti ada untuk banyak tuntutannya, terutama terkait bahasa Inggris gitu kan, Kak. Saingan kalian itu nggak lagi tuh untuk menggunakan bahasa Indonesia katanya gitu kan. Jadi sedang mengoptimalkan untuk mendalami bahasa Inggris. Itu skill yang harus kita punya, minimal dasar lah untuk mempunyai bahasa Inggris tadi.
0: Pastinya penting sih di luar dari pelajaran di kampus, soft skill lain seperti public speaking, itu penting banget sih menurut aku. Communication skill, time management, kepemimpinan itu penting banget. Dan hal itu dibentuk dari organisasi tadi. Jadi ketika di kampus kita tuh sebaiknya juga tetap harus aktif di luar kampus maupun di dalam kampus mengikuti organisasi agar kita dapat mempunyai soft skill tersebut. Selain itu juga pastinya penting banget bahasa asing itu benar-benar di era sekarang, apalagi kayak minimal banget nih kita tuh menguasai dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, dan aku juga sekarang ada niatan untuk nyoba belajar bahasa Cina karena itu penting banget ya, bahasa Mandarin di era sekarang. Apalagi banyak orang yang bilang kalau misalnya di CV itu udah ada tertera bisa bahasa Mandarin itu kayak langsung dicentrang kan. Udah oke lah CV-nya, udah ada kemungkinan tuh lolos kerja gitu.

0: 9 pagi. Sebagai penutup mungkin, apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita terkait dengan topik kita yang sudah kita obrolin kurang lebih 60 menit.
1: Boleh dari siapa, Kak? Boleh. Oke, mungkin pesan yang bisa Kera sampaikan ke teman-teman pendengar RRI Pro 4 hari ini, kalian sebagai mahasiswa itu gak harus cemas sama namanya kehidupan kerja nantinya. Jadi yang kalian perlu siapkan sekarang itu adalah skill-skill yang memang harus kalian bisa terapkan di dunia pekerjaan. Jadi mulai dari soft skill maupun hard skill. Jadi kalian gak perlu rasa cemas gitu kan nanti gimana kerjanya. Yang perlu kalian hadapi adalah dunia sekarang, right now gitu. Gak usah terlalu banyak pemikiran untuk kedepannya. Walaupun kecemasan itu sebenarnya tidak apa-apa, tapi bagaimana kalian menyikapi rasa cemas tersebut sebagai sebuah tantangan dan juga sebagai sebuah cara kalian untuk menggapai kesuksesan nantinya gitu sih, Kak.
0: Tambahan dari Cahaya, betul.
2: Oke. Kalau menurut aku, kalian tuh harus berani mencoba. Jadi sebagai mahasiswa, jadi buat teman-teman semua yang lagi di masa perkuliahan, jadi kalian harus berani mencoba apa aja. Jadi mumpung kalian masih muda, cobalah selagi kalian memiliki kesempatan tersebut. Jadi kalau bisa usahakan di dunia kampus tuh jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu aja gitu, kuliah pulang.
1: Jadi,
2: kalian cobalah berani ikut organisasi, ikut kegiatan di luar kampus maupun di dalam kampus, mungkin itu aja sih.
0: Oke, baik, terima kasih, luar biasa sekali ya dengan obrolan ini kita tadi tuh. Mudah-mudahan ada banyak hal yang bermanfaat untuk pendengar.
1: Amin.
0: Ya, sudah menyimak kami macam bicara untuk di kesempatan kali ini obrolan komunitas edisi Sabtu tanggal 29 Agustus 2026, dan kita doakan mudah-mudahan sukses untuk kalian.
1: Amin, makasih Kak.
0: Dan nanti bisa bertanding kembali ke Pompa FM
1: Palembang. Amin.
0: Cerita yang tentunya kamu inspirasi sekali ya dengan perkembangan kalian kita ya. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan kalian menjadi contoh yang baik juga.
1: Amin ya Allah.
0: Lingkungan dan juga bisa membanggakan keluarga, bangsa dan juga agama. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Komunitas dan yang belum sempat menyaksikan tayangan kami dari awal, silakan untuk menarik undur tayangannya di channel YouTube Pompa Palembang. Kami pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya.

0: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perumpat RRI Palembang. Sampai jumpa.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Perumpat RRI Palembang.

0: Pelaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Raga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang.
1: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting.
2: Pergi liburan ke kota Padang. Singgah ke pasar beli selendang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Siang bersama Pro4 RRI Palembang. Sriwijaya Siang, Pro4 RRI Palembang. Suara Budaya, Sumatera Selatan.
3: Pro4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
4: Saatnya kita peloi. Ingat Pro4. Informasi sedengit dari Pro4 RRI Palembang.

Kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Kalau kamu warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku, buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI .id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Abah, oi dah, Abah. Gos sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah ke nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

0: Surabaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Semua anak Adam, manusia, sering membuat kesalahan atau dosa, dan sebaik-baik manusia yang membuat kesalahan atau dosa ialah orang-orang yang suka bertaubat. Riwayat At-Tirmidzi.

merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

0: Radio Realiti.
1: Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Saya Cina.
1: Saya pribumi.
2: Saya muslim.
3: Saya Nasrani.
4: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
5: Cantik kali, apa kakak cari?
6: Entar ini saya Yondesho.
4: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

beragam informasi budaya dari Belajar Sumba. Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. Dapat Anda ikuti di acara Siaran Budaya Belajar Sumba.

0: Ya, selamat siang Katik Anti dan semuanya. Di siang hari ini kembali lagi di siaran Budaya Belajar Sumba. Tentunya hari ini bersama saya Vina dengan narasumber yang telah hadir di siang hari ini. Tapi sebelum itu saya akan menyapa dulu ya Kanti-kanti kita semua yang ada di Bengkulu, yaitu di Perempat RRI Bengkulu 91,7 FM dan juga 88,5 FM Perempat RRI Bandar Lampung. Ada juga di 99,2 FM Perempat RRI Jambi, 109,9 FM RRI Sungai Liat, dan juga 88,4 FM Perempat RRI Palembang. Selamat siang semuanya, dan tentunya di siang hari ini siaran Budaya Belajar Sumba dengan tema menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan juga apresiasi seni budaya. Nah tentunya Kanti-kanti bersama saya Vina di formasi pukul 13.00 waktu Indonesia Barat hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan di siang hari ini saya sudah kedatangan narasumber, ada adik kecil berprestasi ya Kanti-kanti. Ada siapa sih? Ada Ruby Alvia Prakarsa. Hai Dek Ruby.
1: Halo.
0: Nah ini salah satu juara satu festival lomba seni dan juga sastra siswa nasional atau FLS3N tingkat provinsi Jambi tahun 2026. Dan juga di siang hari ini didampingi oleh Ustadz Denny Saputra. Selamat siang Ustadz.
2: Ya, selamat siang Kak. Sehat.
0: Iya sehat. Ustadz gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah selalu sehat walaupun banyak asap ya.
0: Oh iya di Jambi lagi banyak asapnya, tapi sepertinya di daerah lain masih di Sumatera sepertinya masih terdampak juga kabut asap. Ya Ustadz.
2: Iya.
0: Tapi di siang hari ini kita bukan mau ngobrolin mengenai kabut asap Kanti-kanti, tapi kali ini kita mau ngobrol mengenai karakter bangsa melalui kreativitas seni budaya. Nah kalau kita ngomong-ngomong mengenai seni budaya itu banyak sekali ya, apalagi fokusnya mengenai tari, selanjutnya nyanyi dan juga musik tradisional dan masih banyak lainnya. Tapi sebelum kita ngobrol bareng Ruby, saya mau ngobrol bareng Ustadz Denny di siang hari ini. Ustadz gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat, baik.
0: Sehat.
2: Vina sehat.
0: Sehat ya. Iya. Ustadz gimana nih melihat perkembangan anak zaman sekarang nih? Atau boleh deh sebelum kita masuk ke obrolan, Ustadz perkenalan diri terlebih dahulu.
2: Masya Allah.
0: Iya. Ya,
2: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, di sini perkenalkan nama saya Denny Saputra. Di sini selaku gurunya Ruby, mendamping, juga sekaligus pendampingnya Ruby untuk di bidang nyanyi ya Kak. Untuk tadi pertanyaannya mengenai anak zaman sekarang ya.
0: Betul.
2: Anak zaman sekarang Masya Allah. Kalau kita lihat anak zaman sekarang sangat luar biasa. Beda dengan kita ketahuan dulu ya. Anak sekarang prestasinya bukan hanya pada satu bidang. Misalnya kalau misalnya nyanyi itu kan, kalau kita kan dulu hanya menyanyi lagu nasional.
0: Betul.
2: Nah, anak sekarang tuh sudah banyak sekali improv-improv yang sangat luar biasa dalam segi seni ya. Ada tari, ada nyanyi dan lain sebagainya. Nah ini patut kita apresiasi. Banyak sekali prestasi-prestasi anak terutama di Gen Z saat ini luar biasa menurut kami.
0: Oke, tapi kalau untuk peminatan, apalagi untuk anak-anak, Ustadz kan ngajarin anak-anak kecil atau ya, mungkin SD. Anak-anak dewasa juga ya kan? Tapi lebih dominan anak SD. Tapi gimana Ustadz, maksudnya tuh untuk menarik perhatian mereka untuk bergabung gitu?
2: Bergabung ke ini seni.
0: Gitu. Iya.
2: Memang sih tidak bisa dipungkiri anak-anak itu kan ada yang prestasinya di akademik yang bagus.
0: Betul.
2: Ada yang anak yang lemah di akademik itu tapi di prestasi di luar akademiknya sangat menonjol.
0: Oh betul.
2: Nah jadi kita lihat. Di kelas belajar kan kita sebagai guru memperhatikan, oh ternyata anak ini lebih kepada akademik, oh anak ini lebih kepada non akademik. Nah yang non akademik, prestasi non akademik sih kita lihat potensinya di mana. Oh ternyata dia anak ini walaupun dia belum ada menonjol ke nyanyi, tapi ada bakat-bakat tersendiri yang belum tumbuh tapi udah nampak itu kan, bisa nih kita rekrut untuk gabung ke, oh ini ke bagian nyanyi, oh ini bagian, oh anak ini bisa nari nih, ikut tari, oh ini anak ini pandai apa nama itu ekspresi, itu bagi bisa masuk dilatih untuk drama, teater segala macam. Nah itu dikembangkan juga di sekolah kami, banyak juga ekskul seperti itu. Jadi kita tarik, kita melihat anak itu dari itu di kelas prestasinya lebih ke akademik atau non akademiknya gitu.
0: Oke, jadi kita lihat dari akademik dan non akademiknya. Tapi Ustaz, sejauh ini kan kita lihat nih budaya-budaya asing udah banyak masuk.
2: Betul.
0: Ya kan, mulai dari cara berpakaian, berbicara, bahkan musik. Nah, gimana cara Ustaz menanggapi hal tersebut?
2: Ya kalau kita kan di sekolah Islam ya.
0: Oke.
2: Nah, untuk dari budaya asing sudah masuk ini, contoh di segi musik, silakan boleh apa namanya tuh didengar, dilihat, ambil positifnya, ambil positifnya. Untuk lagi untuk anak kita kalau setiap kali tampil, mau itu seni tari, seni musik ataupun seni nyanyi, kita tetap tampilkan dengan kostum Indonesia, apa tuh ada kita Indonesia kan lebih sopan.
0: Betul.
2: Seperti itu. Jadi tetap walaupun kita mengikuti zaman, tetap jangan lupakan budaya kita Indonesia seperti itu. Kalau kami ini di Ruby ini, kalau misalnya tampil di luar, tetap misalnya untuk si perkostuman, kalau membawa nama sekolah, membawa nama Jambi, tetap ada unsur etniknya.
0: Oke.
2: Tetap tanam, tetap apa namanya tuh, tumbuhkan rasa cinta tanah airnya.
0: Oke, tetap membawa budaya, unsur budaya Indonesia. Oke. Tapi kali ini kita mau beralih ke Ruby. Ruby, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, Kakak sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Gimana pasti perasaannya seneng kan juara satu lomba festival lomba seni dan juga sastra nasional.
1: Ya, alhamdulillah seneng banget.
0: Tapi gimana sih Ruby, kenapa sih bisa ternyata Ruby tuh memiliki hobi menyanyi gitu?
1: Karena dari kecil tuh suka nyanyi, denger-denger lagu tuh, suka ngikutin.
0: Terus
1: ngapal-ngapalin lirik kan, ternyata nyanyi asik juga, terus didaftarin les.
0: Oke, jadi les itu baru bisa, maksudnya belajar-belajar. Tapi sejauh ini berarti awal mulanya dari hobi juga?
1: Iya, awal mulanya dari hobi.
0: Berarti kalau lagi apa? Kalau misalnya lagi ngeberesin tempat tidur sambil nyanyi.
1: Iya.
0: Iya, di kamar mandi tetap nyanyi dah. Di kamar mandi tetap nyanyi. Oke. Tapi pengalaman seru apa sih Ruby selama ini mengikuti apa namanya les nyanyi gitu?
1: Pengalaman serunya sih dapat teman-teman banyak, terus jadi lebih percaya diri di atas panggung. Dan dapat ilmu-ilmu juga.
0: Tapi kalau untuk itu berapa lama latihan dalam menyiapkan lomba ini?
1: Mungkin kalau FLS3N ya, kemarin tuh Ruby cuma ada waktu 3 minggu kayaknya.
0: 3 minggu?
1: Iya, itu buat yang tingkat korwil. Kalau yang kota mungkin adalah beberapa minggu gitu kan, lebih lama lagi. Kalau yang provinsi mungkin sebulan, karena juga sering kan latihannya. Tiap minggu tuh sekali-sekali latihan.
0: Oh, berarti setiap minggu selalu latihan gitu. Tapi sejauh ini berarti udah banyak ikut lomba dong.
1: Iya.
0: Lomba apa aja tuh?
1: Vokal grup pernah, tingkat kota, tingkat provinsi juga pernah. Vokal solo yang paling sering tuh tingkat kota, terus pernah ngeband juga.
0: Pernah ngeband. Kamu vokalnya berarti?
1: Iya, vokalis terus juga pianis.
0: Pianis. Sempet pianis juga. Berarti pianis itu sama dengan hobi juga?
1: Iya, sama.
0: Sama, oke. Awal mulanya suka pianis juga gimana tuh?
1: Suka piano tuh karena pengen main piano sambil nyanyi, ngeliat teman-teman Ruby bisa, jadi Ruby pengen juga.
0: Ya apalagi kadang kan kalau misalnya kita lihat kan, kalau kita lihat teman-teman bisa main alat musik sambil nyanyi kan, kita ngerasa keren.
1: Iya,
0: ya
1: betul.
0: Oke, tapi Ruby sejauh ini lagu apa sih yang sering dibawain nyanyi gitu?
1: Lagu FLS3N ini sering. Lagu
0: itu?
1: Lihatlah Lebih Dekat dari Yura Yunita.
0: Tapi kalau sejauh ini udah pernah ada sih coba lagu kayak mau coba nih lagu Melayu atau coba nih lagu-lagu daerah gitu?
1: Pernah nyoba sekali, cuma
0: kenapa?
1: Agak susah bagian cengkok-cengkoknya itu.
0: Tapi Ustadz Denny, memang ada perbedaan antara lagu pop dengan lagu Melayu atau lagu daerah? Saya juga gak tahu. ada apa itu Ustadz?
2: Ya, kalau lagu Melayu, terutama lagu Melayu, apalagi Melayu Jambi itu, cengkoknya itu Melayu, unsur Melayu itu beda. Dengan kalau pop itu kan emang Gen Z ini kan lebih ke pop saat ini.
0: Betul.
2: Ya, kalau kalau ditanya ya, kalau di sekolah kan kayak ditanya siapa yang hafal lagu daerah gitu kan, itu hampir 100% nggak tahu ada.
0: Oke. Okay.
2: Ya tapi kalau tanya lagu ini, lagu yang kekinian, tahu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau tentang lagu daerah Jambi atau daerah lagu Melayu Jambi itu, saat ada nggak tahu, ada yang pernah dengar gitu, ada yang pernah dengar tapi nggak tahu start gitu, ada yang tahu hanya satu lagu itu aja gitu.
0: Oke. Okay. Gitu. Biasanya paling mudah Batang Hari nih yang dibawain.
2: Batang Hari, sama kalau Batang Hari sama lagu Negeri Jambi.
0: Iya. Yeah.
2: Karena itu familiar kan, di mana-mana ada, tiap event kan ada lagu Negeri Jambi Batang Hari.
0: Gitu. Tapi gimana nih pendapat Ustadz mengenai anak-anak sekarang nih ya kan, mengenai lagu-lagu daerah yang mereka tuh sulit mungkin untuk menghafal karena pakai bahasa daerah. Jadi gimana nih edukasinya Ustadz biar mereka tuh bisa gitu.
2: Nah, kita itu kan saat ini kan ada namanya pembiasan bahasa daerah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi anak-anak untuk lagu khususnya di daerah Jambi itu emang anak-anak banyak belum mengenal bahasa daerah Jambi itu. Nah, jadi untuk di lagu daerah Jambi itu emang kita, kalau kita itu sering dengarkan ketika kalau misalnya event di sekolah emang kita putarkan lagu-lagu negeri, lagu-lagu daerah Jambi. Nah, kemudian kita dari pembiasan pembelajaran di sekolah, nah itu ada tentang keragaman budaya daerah.
0: Oke.
2: Nah, itu kita perkenalkan. Oh, ini loh nak bahasa daerah. Dan ini jenis lagu daerah. Itu diajarkan di sekolah. Ada materi khusus namanya. Materinya ada tuh di setiap pembelajaran bahasa Indonesia atau pembelajaran apa Pancasila. Itu ada keragaman budaya Indonesia. Di situlah anak-anak akan ada, nantikan ada materi tentang lagu daerah, materi tentang bahasa daerah. Di situlah guru bisa memasukkan pengajaran tentang bahasa daerah, lagu daerah dan lagu Melayu seperti itu.
0: Karena tuh dulu start waktu zaman saya zaman saya sekolah tuh, saya harus hafal lagu Jambi.
2: Sama.
0: Saya juga harus hafal lagu daerah lain minimal satu gitu kan. Tapi kalau untuk sekarang, nah kalau untuk sekarang sih saya juga lihat sih mungkin di dalam pelajaran juga kurang kali ya mengenai bahasa-bahasa daerah sendiri, seni
2: kalau
0: budayanya.
2: Kalau dulu kan ada kita tuh bisa kali pertemuan, hafalin nak ya lagu daerah Jambi, ini lagunya.
0: Betul.
2: Kemudian selain lagu daerah Jambi, ada lagu daerah dari Jawa Barat, lagu daerah di DKI itu kita tahu, walaupun tidak hafal sepenuhnya tahu. Tapi kalau karena kita tinggal di Jambi dulu, kalau zaman saya sekolah dulu emang harus hafal nih lagu daerah Jambi.
0: Gitu. Kembali ke Ruby lagi. Ruby gimana selama ikut les vokal? Keseruan apa sih yang didapat dari les vokal? Atau kalau misalnya kayak selain aku ikut les vokal di sekolah, aku juga ikut les vokal di luar nih, ketemu teman-teman yang lain. Ternyata yang pengalamannya lebih banyak daripada Ruby gitu.
1: Itu tuh menjadikan motivasi kami ketemu teman-teman yang pengalamannya udah sangat bagus ya, menjadikan motivasi buat kami buat terus maju, buat untuk menang-menangin semua lomba gitu kan.
0: Oke. Jadi tuh kalaupun misalnya kita ngelihat teman-teman yang lainnya, kita juga ngambil pelajaran yang baiknya Ruby. Nah, tapi sejauh ini Ruby, kamu kan udah banyak ngikutin lomba. Pasti sering kali gugup di atas panggung. Gimana apa atau pas diajarin vokal sama Ustadz, Ruby kalau kamu gugup, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini gitu.
2: Sampai saat ini ya, Bi ya?
1: Iya, sampai saat ini.
0: Apa itu?
2: Gugup.
0: Gelagat ya Ustadz ya. Gimana? Apa yang diajarkan Ustadz biar gak gugup di atas panggung, atau cara Ruby sendiri yang punya biar gak gugup di atas panggung?
1: Kalau kami sih biasanya menghayati atau menatap penonton, tapi kadang masih deg-degan juga sih.
2: Ini masih ini, kalau sekarang udah bagus nih. Kalau dulu ya Bi masih sering nunduk ya Bi. Dia tuh nyanyi bagus, tapi nunduk. Gak tahu kenapa ya.
0: Malu dia Ustadz.
2: Tapi alhamdulillah sudah banyak sekali perkembangan si Ruby.
0: Alhamdulillah. Tapi ya sejauh ini boleh deh Ruby dibagi pengalamannya kenapa bisa ikut lomba FLS3N ini.
1: Iya. Jadi tahun kemarin Ruby tuh sempat ikut, tapi belum berhasil di tingkat Korwil. Dan akhirnya tahun ini kemarin ditawar juga sama Ustadz Denny kan. Awalnya kami ngerasa pesimis, tapi kami coba-coba dulu lah kan. Ternyata juara satu, lanjut ke tingkat kota. Dan berusaha terus kan. itu waktunya agak lama sih memang kalau yang kota, jadi masih banyak waktu buat latihan dan alhamdulillah juara satu tingkat provinsi. Karena itu juga pas tingkat provinsi tuh latihannya tabrakan sama band, sama ujian juga, jadi ngatur waktunya agak susah. Dan alhamdulillahnya di provinsi itu juara satu sampai ke tingkat nasional.
0: Alhamdulillah gitu, iya, perjalanannya iya. Berarti
2: sempat gagal tahun lalu itu, iya. Sempat nangis ya Bian?
0: Iya. Tapi nangisnya kok tahun kemarin dibayar sama yang sekarang.
2: Dibayar, itu saya pernah bilang sama Bibi, terbayarkan yang tahun 2025, iya. 2024 ya?
1: 2025.
2: Jadi emang di kecamatan udah bagus ya, biar bagus. Lu kita tahu pesertanya banyak emang. Udah kalah enggak masuk. Udah enggak masuk ini. Udah enggak mau lagi Ustaz, tahun depan udahlah. Enggak lah kayaknya udah.
0: Oh, udah nyerah.
2: Jadi 2026 nih ketika FL3N di kecamatan ada lagi kan. Kita coba lagi yuk Bi. Bismillah aja. Kalau rezeki enggak kemana, kita coba lagi. Mudah-mudahan tahun lalu kita kalah, gagal. Mana tahu tahun ini kita bisa tembus nasional.
0: Betul.
2: Nah, benar saya bilang seperti itu. Ternyata benar. Sampai dia nasional.
0: Tuh. Ya. Berarti itulah ya Ustaz ya, kalau ya. Misalnya kita coba lagi harus digosok terus ya, dicoba, ya. coba terus.
2: Dia hampir enggak mau lagi kemarin.
0: Oke, okay. Udah nyerah, ya, tapi nyerah. Ternyata rezekinya di tahun ini, ya. Ruby. Tapi di situ banyak lomba apa aja sih Ruby selain lomba nyanyi solo
1: FLS3N?
0: Iya,
1: Ada tari. Ada karena ada sastra juga, biasanya ada mendongeng. Kalau di Kota Jambi pantun, pantomim. Banyak deh ya, selain itu puisi juga.
0: Yeah. Oh, kamu lebih milih lomba menyanyi.
1: Menyanyi solo.
0: Oke, berapa pesaing pada saat itu?
1: Kalau Korwil ya, mungkin 20 lebih lah. Kalau kota tuh ada 10 ya. 10 apa 7 gitu pokoknya.
2: Iya, itu dari kan lomba berjenjang ya kayak. Berjenjang. Jadi tiap tahun ini pasti ada. Okay. Jadi di tingkat Korwil itu tingkat kecamatan. Kalau kita kan kecamatan Kota Baru.
0: Okay.
2: Kota Baru, Kota Alambarajo sama Jelutung itu Korwil namanya. Jadi tingkat Korwil itu udah pesertanya sudah kayak mana tingkat nasional ramenya. Semaraknya pakai pawai segala macam.
0: Okay.
2: Jadi tingkat Korwil aja pesertanya itu hampir 40 ya,
0: iya, betul.
2: Hampir 40. Ini selalu nampilnya sore, dari pagi ke bagian dapat nomor sore.
0: Udah lesu dong.
2: Udah lesu.
0: Iya.
2: Hampir terakhir-terakhir tiap tahun seperti itu. Nah, jadi tahun ini juga disaring masuk ke kota itu hanya 10 ya, Bi.
1: Iya, betul.
2: Nah, di kota tingkat 10. Jadi yang masuk ke provinsi hanya satu.
0: Oke, tapi gimana Bi? Dari 40 peserta tadi,
1: yeah.
0: Pasti kan dapatnya terakhiran, yeah. Ustaz Deni tadi bilang. Nah pasti kan Ruby kan udah denger nih banyak peserta yang nyanyi, yeah. Gimana sih biar kayak, aduh ternyata dia suaranya lebih menggelegar dari aku. Nah pasti kayak gitu kan, gimana nih menanggapinya?
1: Yang penting kita tampilkan yang terbaik aja.
0: Oke.
1: Menang gak menang, yang penting harus yang terbaik.
0: Oke, okay. Kita udah memberikan yang terbaik ya, yeah, masalah betul. menang urusan juri yang ngatur. Oke, okay. Okay. Baiklah para pendengar dimanapun Anda berada, tentunya ganti-ganti di siang hari ini. Kita break dulu ya Ustadz Ruby, yeah.
1: Okay. Yeah, okay.
0: Nanti kita gabung lagi ngobrol di siaran Belajar Sumba siang hari ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: masih di acara siaran budaya belajar Sumba.
1: Ya, ganti-ganti masih semangat di siang hari ini mendengarkan saya dan dua narasumber saya di siang hari ini. Jangan ngantuk ya. Soalnya Ustadz, kita ngobrolnya kepanjangan kali, tapi kalau enggak kepanjangan kan enggak tahu ceritanya apa ya, deh, Ustadz. Ya. Nah, jadi kalau untuk ganti-ganti semua yang mau bertanya kali ya kan ke Ustadz Denny ataupun ke Ruby di siang hari ini, boleh menghubungi WhatsApp kami di 0811-6707-9920. Nanti saya bacakan pertanyaannya. Atau boleh komen di RRI Net Jambi ganti-ganti. Nah, itu kita udah live di siaran budaya belajar Sumba. Boleh nih yang mau tanya di kolom komentar YouTube-nya, masih kita tunggu di siang hari ini. Nah, tadi kita udah ngobrol panjang kali lebar bersama Ustadz dan juga Ruby di siang hari ini, tapi kita kembali lagi dengan obrolan-obrolan menarik lainnya. Ustadz, gimana nih ya sebagai guru Ustadz mengajarkan anak-anak kita untuk menghargai karya seni dan juga budaya daerah kita sendiri dan juga orang lain nih?
2: Nah, ini pertanyaan nih sangat luar biasa ini. Karena tugas guru ini untuk mengajarkan hal ini, terutama budaya, kepada anak-anak yang ya saat ini bisa dibilang generasi yang luar biasa. Untuk budaya itu mereka banyak tidak tahu, lebih kepada dunia yang modern, bah tadi asing ya, budaya asing itu lebih cepat nangkap.
1: Betul. Nah,
2: terutama dari kayak maaf sekarang tuh banyak yang dari TikTok segala macam.
1: Iya, kan? Diremik-remikin, Tat.
2: Gitu kan. Nah, memang peran seorang guru itu sangat besar untuk mengajarkan yang namanya budaya. Apalagi Nusantara Indonesia kita kepada anak-anak. Nah, kalau kami mengajarkan dari segi pembiasaan di sekolah pembelajaran. Misalnya sebelum mulai pembelajaran itu kita ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu wajib kalau kita.
1: Oke.
2: Okay. Kemudian sebelum belajar lagi kita ada menyanyikan lagu daerah atau lagu nasional. Ya, bisa misalnya hari ini hari Senin lagu Indonesia Raya sama lagu daerah dari misalnya Ampar-ampar Pisang seperti itu. Kemudian besok Indonesia Raya sama lagu daerah dari Papua, Apusih, segala macam.
1: Oke.
2: Okay. Itu kemudian kita kenalkan juga misalnya dalam misal nih ketika momen HUT Jambi ataupun hari kota Jambi. Nah, itu ada baju Melayu Jambi. Anak-anak berpakaian baju Melayu Jambi, kita ajarkan kenapa sih harus pakai tengkuluk.
1: Oh, betul. Ya,
2: kenapa harus pakai acak dan segala macam. Dan kenapa sih tengkuluk itu harus sebelah kiri, harus sebelah ada beda sendiri.
1: Betul. Ya,
2: itu diajarkan juga pada anak-anak. Jadi biar anak-anak tahu kenapa, bukan hanya orang, jangan hanya mendak orang dewasa, ah oh, pakai tengkuluk ngapain. Jadi ada maksudnya, adatnya seperti itu.
1: Kadang orang lain tuh mengira juga, apalagi kalau anak-anak tuh kadang tuh ngiranya ini Ustadz, apa sih kunonian pakai tengkuluk gitu kan, padahal ada nilai budayanya.
2: Nggak gaul.
1: Iya. Aneh nih gitu kan, kepalanya dibelit gitu kan. Padahal itu. Nah, tapi Ustadz, gimana sih cara Ustadz tuh memberikan apresiasi kepada anak-anak kita biar mereka tuh semakin termotivasi untuk berkarya selalu?
2: Nah, ini Ruby nih, apresiasi.
1: Gimana nih Ruby?
2: Apresiasi penting bagi anak-anak. Ya, anak-anak itu kan kalau kita sebagai guru berikan apresiasi meskipun itu kecil.
1: Betul.
2: Tidak mesti dia sempurna. Dia sudah melakukan hal yang kecil, misalnya dia dari basic yang gak bisa nyanyi. Ketika dia praktik maju ke depan, dia mengeluarkan suara aja, itu sudah apresiasi.
1: Betul.
2: Minimal teman-teman ayo tepuk tangan untuk teman Ananda ini, sudah bagus. Biar dia tetap termotivasi, dia coba lagi. Yang kurang diperbaiki lagi. Tetap mengapresiasi kecil apapun itu hasil dari yang dia bisa. Ruby juga seperti itu dulu ya.
1: Tapi betul sih Ustadz, karena tuh kalau misalnya kita udah ada memberikan apresiasi biarpun sedikit, kita tuh kadang tuh ngerasa kayak minder Ustadz. Kayak ini aku salah atau tidak yo, gitu. Biarpun Ustadz ngasih apresiasi sedikit kan setidaknya kita merasa lega ya Ruby.
3: Iya.
1: Tapi kita ngomong-ngomong mengenai pakaian daerah tadi tuh. Nah, kalau untuk kostum Ruby sendiri kemarin lomba gimana?
3: Kemarin itu bajunya baju biasa warna pink-pink gitu. Kalau roknya itu baru pakai ada batik Jambinya Angso Duo. Terus juga hiasan kepalanya Angso Duo juga.
1: Itu karena emang Ruby udahlah seperti kita modelnya gini diarahin orang tua, atau mungkin ada peran Ustadz Denny juga di dalam situ?
2: Sama mama. Ya sama mama ya.
1: Oke, sama mamanya. Karena berarti mamanya emang anak kece juga, Ustaz. Yeah.
2: Mantap, pesan kami memang sama Ruby. Mantap, ada unsur Jambinya. Karena kita bawa satu, memang ke provinsi kan bawa kota Jambi nih.
1: Oke.
2: Okay. Gimana tetap ada dari segi pakaian tuh ada dari Jambinya.
1: Oke.
2: Apalagi ke nasional ya, Bi?
3: Iya, yeah, betul.
1: Iya.
3: Ke nasional pakai tekulo.
1: Nasional pakai tekulo. Yeah. Oke. Okay. Tapi gimana Ruby? Udah kemarin kan udah ikut lomba. Terus sekarang juara satu tingkat nasional provinsi Jambi.
3: Iya.
1: Gimana perasaan Ruby setelah ikut lomba dan baru kali ini udah menang di provinsi Jambi gitu?
3: Pastinya happy banget sih Kak.
1: Happy.
3: Terus kayak merasa semua lelah Ruby akhir ini terbalas juga.
1: Wah, akhirnya.
3: Ya, akhirnya. Terus kayak gak nyangka juga karena itu Ruby kan baru buka link pengumumannya malam-malam pas mau tidur banget itu. Jadi shock sampai ke bawah mimpi ya mungkin. Seinget Ruby ya.
1: Tapi memang pada saat itu Ruby emang excited atau kayak yang adalah tahun kemarin juga ini
3: pas sudah juara satu tingkat koru itu sudah mulai excited gitu kayak aku harus bisa juara satu sampai nasional nanti.
1: Amin.
2: Tapi sebelum lebah koru malah
1: apa itu? Adalah,
2: iya. Yang penting nampil aja lah.
3: Yang penting nampil, yang penting bagus lah.
2: Sebelum nampil tingkat kecamatan, yang penting nampil aja lah. Mudah-mudahan rezeki ya gitu. Enggak ada semangat-semangatnya.
1: Iya. Oh, berarti pada saat itu kayak iseng-iseng juga ya, Mas Tarap?
2: Karena tahun lalu gagal.
1: Oke. Okay. Itu Ruby belajar di kegagalan,
3: yeah,
1: ya, Ustaz. Akhirnya menang juga. Tapi sejauh ini Ruby ada enggak pesan orang tua sama mungkin orang-orang di sekitar Ruby, support dari kawan-kawan serta Ustaz Deni ya kan? Dan ketika mau tampil
3: tetap semangat ya, pokoknya tampilkan yang terbaik aja kalau dari orang tua. Jangan takut kalah intinya gitu.
1: Tapi pengalaman yang paling seru pas lomba ngapain Mbak itu?
3: Pas lomba ya, pengalaman paling seru sih latihannya, karena latihannya tuh ada greget-greget gitu.
1: Oke. Galak gak sih Ustadz ini ngajarinnya?
3: Enggak.
1: Peres sih.
2: Kita hanya mantap, karena dia latihannya dengan guru vokalnya di
1: tempatnya. Iya. Oh, berarti di luar juga ada les.
3: Iya, betul.
1: Oh, berarti gak cuma di internal ya Ustadz ya?
2: Tapi banyak di luar sih saat ini, Ruby ya.
1: Iya. Oke. Gak masalah ya, buat ini tetap semangat. Tapi bagian paling sulit nih Ruby pada saat belajar awal pertama kali sampai saat ini, nah apa tuh perkembangannya yang sulit, yang Ruby rasa sulit sekali?
3: Mungkin ekspresi dan pernapasan itu tuh mungkin ya sudah mulai berkembang sampai saat ini.
1: Oke. Berarti tetap ini ya Ruby, mau dari ekspresi, suara, pernafasan juga harus tetap ditingkatkan. Nah, tentunya di siang hari ini ketika nanti barangkali ada yang mau bertanya, kita masih ada waktunya di 0811-6707-9920. Boleh kirim ke link WhatsApp kami ataupun juga ada yang mau berkomentar di kolom YouTube kami, masih ditunggu. Sembari kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Nah, Ustaz ngomong-ngomong ya kan mengenai obrolan yang tadi ya kan, gimana nih cara Ustaz mengenai teknologi dan media sosial ini kan menghantuin kita semua ya kan?
3: Ustaz.
1: Betul, dibetulin sama Ruby, berarti orang terhantuin.
2: Nah, apalagi sekarang ya.
1: Iya, heeh.
2: Aku udah punya HP semua.
1: Itu sepertinya selain oksigen, HP ini memang jadi nafas juga Ustaz.
2: Kalau ini daring nih kan.
1: Iya, betul. Ini iyain sama Ruby berarti beneran. Nah, gimana kita melihat Ustaz mengenai teknologi dan juga media sosial ini untuk dapat dimanfaatkan memperkenalkan ya kan lagu daerah dan juga lagu-lagu lainnya kepada generasi muda. Apalagi kan saat ini dah Ustaz, lagu-lagu yang enggak jelas tuh malah mudah nempel di kepala gitu nah.
2: Cepat.
1: Iya.
2: Cepat banget.
1: Saya juga gitu sebenarnya.
2: Cuman jelas kami bilang kan kita dulu emang satu tanpa gadget dulu. Kemudian emang ditekankan betul sama guru-guru kita harus hafal lagu ini. Dan emang gimana ya, ada pembelajarannya khusus tentang daerah ini. Kalau sekarang kan lebih kepada umum misalnya tadi kan sebelum ke gadget ya. Itu pembelajaran daerah ini digabungkan dengan bahasa Indonesia. Tapi materinya sedikit, tidak banyak.
1: Oke.
2: Digabungkan dengan Pancasila. Jadi materinya tidak banyak. Nah, untuk masalah tadi gadget ya di sekolahnya emang sangat pengaruhnya luar biasa, luar biasa sekali terutama untuk anak-anak lebih misalnya scroll bahasanya, scroll itu media itu untuk masalah berita budaya itu kurang tertarik emang. Enggak usah di situ, kita putarkan aja nih materi kita kan di media ngajar pakai media di sekolah kan. Putarkan layar. Nah, kita lihat yuk materi tentang lagu daerah. Bosan tukar. Ah itu cepat tuh.
1: Oh, oke.
2: Okay. Karena nah, cara kita tetap gimana caranya kita kayak ada daya tarik untuk anak untuk suka dengan belajar budaya, terutama budaya daerah Jambi kalau kita di sekolah kita. Nah, inilah kadang kita buat event di sekolah kita itu tentang ada lomba lagu daerah,
1: seperti
2: itu lomba tari daerah. Kemudian juga kita ajarkan juga anak-anak tentang ketika ada momen misalnya hari pahlawan atau segala macam, anak-anak arut Jambi pakai kurungnya baju Melayu, kita ajarkan juga tadi seperti itu. Dan untuk di media ini betul-betul pengawas orang tua sangat penting. Karena memang sih di sekolah juga ada guru, di rumah juga ada orang tua, harus kerjasama, saling kerjasama untuk memantau anak yang gadgetnya selalu standby di tangan anak.
1: Iya betul. Tapi Ustadz, gimana sih memberikan motivasi dan juga semangat untuk anak-anak yang sering kali minder nih Ustadz? Ya kan? Kadang tuh pasti ada be anak-anak yang oh ternyata si A lebih minder nih, ternyata B memiliki kepercayaan PDO tingkat nasional juga gitu kan.
2: Melebihi ya.
1: Iya kan, ada gitu Ustadz.
2: Ada ya.
1: Ada.
2: Oke, tadi apa namanya, karakter anak berbeda-beda. Apalagi di kelas gitu kan. Ada emang anak tuh enggak berbahas, berdiam seribu bahasa pun ada. Apa nama tuh? Bahasa tuh introvert ya.
1: Introvert. Heeh, zaman sekarang lagi gitu.
2: Itu bahasanya introvert. Ada. Ada emang anak yang tanpa disuruh dia siap. Nah, caranya tetap kasih motivasi. Tetap jangan bosan-bosan kasih motivasi. Gitu Mas Bati. Kalau ya semua orang bisa berhak untuk maju ke depan. Nah, semua orang berhak, bukan hanya orang-orang tertentu saja.
1: Betul.
2: Lihat dulu, dan kita guru harus pandai melihat potensi apa yang ada dalam dirinya yang bisa kita kembangkan. Kalau misalnya bukan kesini, mungkin dia hobinya menggambar. Kembangkan.
1: Okay. Tapi iya sih Ustadz, kadang tuh kita tuh orang tua ataupun anak tersebut kadang gak tahu hobinya apa nih. Karena kalau ditanya Ustadz, emang hobinya apa? Tidak tahu aku. Tahu.
2: Cita-citanya apa? Tidak tahu.
1: Tidak tahu. Itu kayak mana Ustaz ya? Ada yang salah aja sebenarnya.
2: Ada selain apa? Orang tua juga harus ada pendekatan dengan anak di rumah. Mungkin saling ngobrol. Kalau di sekolah kan ada guru nih. Nah, mungkin dengan ada juga anak yang dengan orang tuanya tertutup.
1: Betul.
2: Tapi dengan gurunya sangat terbuka. Ada itu banyak sekali.
1: Oh. Oke, tapi Ustadz kalau ngajarin anak belajar dari nol, belum mengenal dasar sama sekali, ini latihan menyanyi diajarin sampai dia bisa, sulit gak sih Ustadz?
2: Lumayan. Lumayan.
1: Lumayan ya, soalnya itu kan
2: harus sabar.
1: Harus sabar, kuncinya sabar. Apapun dasarnya kuncinya
2: sabar. Harus sabar dengan progres.
1: Oke, sama lah ya kayak ngajarin mungkin awal kali kita berproses ya Ustadz ya.
2: Sama kayak ngajar ngaji.
1: Oh oke.
2: Sabar dari ikhra dulu, ikhra satu, ikhra dua, gitu kan. Sabar ngajarnya.
1: Oke. Jadi Ruby, cita-citanya sejauh ini apa? Tadi kita udah ngomongin hobi, hobian aja mas sekarang tuh gak tahu hobinya apa. Tapi kalau Ruby, cita-citanya apa?
3: Ruby malahan pengennya jadi hakim.
1: Jadi hakim. Meleset dong.
3: Iya.
1: Sama hobinya yang menyanyi sekarang.
3: Iya.
1: Oke, tapi semoga itu tercapai.
3: Amin.
1: Menyanyi dapat, jadi hakim dapat, ya kan? Semuanya dapat. Tentunya Ruby, sejauh ini kamu punya harapan enggak sih untuk kedepannya?
3: Punya.
1: Apa itu?
3: Intinya jangan takut untuk mencoba. Dan kalau misalnya jatuh, bangkit lagi. Karena usaha tidak pernah mengkhianati hasil.
1: Betul. Oke. Tapi karena di sini Ruby menjadi juara pertama ya kan, mengenai lagu solo Siswa Nasional. Boleh lah nyanyiin dikit nih, kita semua mau denger suaranya dah Ustaz.
2: Boleh.
1: Harus, silakan.
2: Mana tahu nanti jobnya banyak.
1: Iya, amin.
3: Amin.
1: Amin. Silakan.

0: luar biasa sekali dong muridnya Ustaz.
1: Empuk
0: sekarang. Empuk. Mau nambah lagi dah ya. Tapi sepertinya Ustaz besok diajari lagu. Dia udah belajar lagu daerah. Sudah pernah. Nah, mau nyanyiin enggak sebait?
2: Lagu daerah.
0: Coba.
2: Apa ya?
0: Berani enggak kamu? Iya, Negeri Jambi, berani enggak kamu?
2: Itulah Negeri Jambi. Sepucuk Jambi sembilan lurah.
0: Oke. Alhamdulillah ya, luar biasa, udah berani.
1: Tetap ada falsetto.
0: Iya, tetap. Karena belum paten itu namanya. Itu bagus karena udah berani mencoba ya, Ustaz. Kalau enggak berani, kalau sama sekali enggak berani mencoba berarti itu
1: Atau mau dangdut coba?
0: Iya, dangdut coba. Coba deh.
2: Enggak bisa.
0: Enggak bisa, tapi udah pernah coba belum dangdut?
2: Dangdut belum pernah coba, tapi pernah sih nyoba-nyoba dikit.
0: Nyoba-nyoba. Berarti udah pernah sih di rumah curi-curi pandang dia.
1: Jadi hebat lagi lagu Inggris.
0: Lagu Inggris.
2: Iya.
0: Apa itu Bi? Boleh dong.
2: Lagu Inggris apa ya? Apa? Banyak sih.
1: Yang biasa nyanyi di sekolah.
2: Di sekolah. Heal the World biasanya kalau di sekolah.
0: Oh, oke. Okay. Boleh. Boleh deh.
1: Coba dikit. Heal the World.

0: sekali. Bisa semua ternyata dia lagunya.
1: Anak band. Lagu rock juga bisa.
0: Buset. Ya bisa. Betul kata Ustaz. Kan anak band biasanya semuanya dihantam, Ustaz. Yeah. Nah, semuanya bisa lagu rock. Yang bisa lagu rock.
2: Rock. Pernah-pernah denger lah.
0: Terus?
1: Yang agak beat.
2: Biasanya Ruby dengarnya lagu Oasis atau enggak lagu Paramore.
0: Coba dah, kita mau dengar. Biar dicoba semua.
2: Cause I've

0: Udah. Luar biasa sekali semuanya bisa. Tapi paling suka nih genrenya apa dari semuanya?
1: Pop sama yang rock itu tadi, lagu band.
0: Pop sama rock, memang jiwanya di situ Ustaz ternyata.
2: Anak pop ini.
0: Iya, emang anak pop ya kan.
2: Tapi lagu religinya juga bagus dia.
0: Semuanya berarti di gas ya, karena berarti Ustaz kalau kayak gitu bisa nih kita suruh dia nyanyi ya kan Ustaz. Ataupun ikut lomba yang lainnya.
2: Semua ikut, sering ikuti lomba ketika ada event Islami ikut.
0: Oke.
2: Ketika ada event pop ikut.
0: Oke, semuanya coba aja terus, betul. Karena tuh kalau misalnya udah dicoba, kita tuh belum pas juga sama hasilnya, udah ngesatnya ya. Tapi nih, kita udah hampir 1 jam kita ngobrol di sini.

0: pembelajaran menyanyi, apalagi dalam melestarikan seni dan budaya yang ada di Indonesia.
1: Harapannya untuk semua generasi muda, terutama kepada Ruby dulu, semangat nanti di nasional. Semoga bisa tembus, bisa berangkat ke Jakarta.
2: Amin. Ya,
1: dan meraih juara satu dan bisa memberikan terbaik untuk bawa nama Jambi di nasional.
0: Amin.
1: Untuk generasi muda di Jambi khususnya, tetap semangat belajar, cintai budaya negara kita. Jangan pernah malu untuk belajar tentang budaya daerah.
0: Ya, betul.
1: Ya, itu aja.
0: Oke, baiklah. Terima kasih Ustaz dan juga Ruby udah ngobrol di siang hari ini. Apa?
1: Salam-salam enggak?
0: Iya, mau salam-salam enggak kamu sama teman-teman, keluarga, teman-teman sekolah ada Ustaz?
1: Iya, sebutin lah semua.
0: Iya.
1: Sekampung.
0: Iya. Soalnya teman-temannya kan nonton juga, ngedengerin.
2: Pokoknya yang utama itu Ustadz Denny, guru-guru SD Tema Dahlan, kelas sekolah, wali kelas kami. Terus teman-teman kelas 6C, terus semuanya lah, 1A, 1B, sampai 6D.
0: Wah, besar. Oke, terus?
2: Sama ya keluarga juga, guru les, sama teman-teman les yang selalu mendukung Ruby juga. Banyak lah pokoknya.
0: Oke, tetap semangat juga ya Ruby ya. Terima kasih ucapannya.
2: Iya, juga tetap semangat.
0: Oh iya, saya semangat selalu. Disemangatin hari ini. Oke, terima kasih Ustaz dan juga Ruby udah mau ngobrol bersama saya di siang hari ini di siaran Budaya Belajar Sumba siang hari ini. Dan terima kasih tentunya untuk Kanti ya semuanya yang ada di Bengkulu, Bandar Lampung. Selanjutnya Sungai Liat dan juga Palembang, semuanya di siang hari ini udah ngobrolin ataupun ngedengerin kita ngobrol mengenai menumbuhkan karakter bangsa melalui kreativitas dan juga apresiasi seni budaya di siang hari ini. Terima kasih, saya Vina pamit undur suara dan tentunya tetap bersama kami di Perempat RRI Jambi.

0: ikan patin merupakan salah satu sajian kuliner Nusantara dan cukup populer karena rasanya yang nikmat. Makanan tradisional ini memiliki rasa segar yang menggugah selera, apalagi kalau dinikmati pada siang hari untuk menu makan siang. Makanan yang satu ini wajib Anda coba jika berkunjung ke Jambi. Gulai ikan patin memang diolah dengan higienis dan bersih, sehingga membuat selera makan menjadi naik. Makanan Nusantara ini ternyata banyak digemari oleh wisatawan asing yang berkunjung. Bahan utama kuliner ini adalah ikan patin, di mana ikan ini termasuk salah satu dalam kelompok jenis ikan yang memiliki kumis. Jenis ini memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi, antara lain asam lemak esensial, DHA dan EPA, omega 3, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, zat besi, yodium, dan selenium. Oleh karena itu, mengkonsumsi gulai ikan patin sangat baik untuk kesehatan, karena kandungan gizi yang terdapat pada ikan patin.
1: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi, ingat Pro 4, informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

kita peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.

0: Halo pesan ya, assalamualaikum. Halo. Ini dengan kumbang jalanan ini. Iya, terbang ke mana dia bebas. Iya, terbang ke mana bebas ya, dah ada halangan. Iya, yang kemawar, yang kebelati, yang keperempat dia laju. Iya, cuma yang ke tempat ya Yohan tidak bisa terhalang dinding kaca. Iya, kemana sehat ya? Iya, kalau keluar itu benar, tidak salah. Oh bagus. Iya, aku udah pernah merauti-merauti suara. Bagus lah suara kamu. Iya, merdu imut ada. Iya. Sejarah kedengaran mamang ya. Oi, Tion. Sejarah kedengaran mamang ya. Oh, ini merdu suara rumah aku nih. Iya. Coba lagu itu weh, lagu alang kita tentang-tentang itu weh, ya saman weh. Kalau nyalam putar yang versi lama tuh weh, itu Cion. Yo asli. Pokoknya yang asli itu weh, versi lama tuh agak-agak macam mana kan, bagus. Spesial. Spesial untuk siapa ya? Wah, ini aku tuhnya untuk Mawar tuh, takut lagi dimarah mamangnya lagi. Melati, Melati belum muncul Melati. Kena ayo Melati, kena nggak kemana? Udah tahu. Iya, ya udah tahu di mana ya? Ya aku ini nanya dia tanggal berapa kata ini di acara sana tuh. Di sana baru kita lagu dangdut ya. Oh diundi, tidak ada dinilai maksudnya. Di iya diundi, digoncang ya. Iya, diaduk-aduk ada. Iya, siapa yang beruntung? Iya, siapa yang beruntung ini dapat tuh, itu rezekinya namanya. Ada perlu ibaratnya ayah atau penilaian kan? Iya, tak usah. Iya, kalau gitu lalu dinilai tuh besok-besok yang jadi artis juga loh, bagi. Hahaha. Aku spesial untuk Jayawan, baik Jayawan. Siapa apa spesialnya untuk Jayawan? Ya semoga cepat selalu sehat deh. Ya suaranya tuh agak normal, kan normal lagi lah normal ini. Iya lah bagus deh. Iya kalau aku dengarnya senang aku dengar suaranya ini. Hahaha. Itu baik Jayawan. Yo terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Besanjo. Assalamualaikum Cik Iwan. Iya, aku dak masuknya Cik Iwan, aku depan pintu ni bae. Iya. Oh, itu banyak jam-jam itu ya. Ya maksudnya banyak tu berjam-jam dia tu. Iya. Kembali makanya nama itu Banyu Jam-Jam. Kalau Jam-Jam lain lagi kan. Siapa yang baru turun tadi? Si Kumbang. Gak lah apa dia dengan adik aku Mawar tadi. Iya, kalau galak dengan mawar, kayak gitu nego ke kayak. Tidak, dia tidak pulau. Asak galak si kumbang tu nyiap ke ini, borak-borak sama pom ini, pemanis buatan, ya tiap harinya galak dia. Untuk menunjang ininya, apa, bisnisnya. Nah, pikir kelah, kalau galak hubungi aku, kayak pacar aku, kayak ininya. Iya, mudah urusan dengan mawar itu. Iya, dia tuh kalau menunjang untuk bisnis dia, maju dia tuh. Gas dia. Nah, dia ya, dia pikir tuh lah, masak-masak ya. Nah. Laju dianya. Aku ini soalnya jadi jubirnya ini kan, mawar kan. Oh, dia pemalu budaknya. Iya. Nah, lagunya ini, Be. Aduh, tapi aku lupa penyanyinya, Cik Iwan, ya. Kita dari Ambon lagi, ya. Judulnya Bagoyang Pica. Ya. Kalau temu lagi, kakek suruh si Kumbang tadi nyari di 16 sana kalau ada. Bukan. Cewek memang nyanyinya. Hah? Bocil? Oh, jangan, tak boleh. Belum cukup umur dia. Kalau tak susah je kan ganti B. Kalau cik, apa salah beta? Iya. Iya. Ya, lemak musiknya kadang-kadang kan lagu-lagu ini. Iya, jangan. Ini memang agak lagu ambonnya memang agak ngerti, cuman lemak, masih lemak dengar siang-siang kayak ini kan. Tidak ada mentak menyut kan, pala dengarnya kan. Ada ya, iya nih. Oh, beta salah apa? Oh iya, itu bolak-balik kamu, bye. Iya. Kalau tertiup angin, dia jadi terbolak-balik, dia bacuannya kan. Iya. Spesialnya? Untuk siapa ya? Iya, untuk Cik Iwan deh lah. Iya, biar Cik Iwan banyak spesial hari ini kan ya. Menjadi yang spesial siang ini. Tidak apa-apa. Apa yang tidak untuk Cik Iwan itu. Tolong dari waitam spesial jangan diterima Cik Iwan ya. Bahaya, balak kan ya ini. Iya lah. Untuk Cik Iwannya selamat bertugas deh. Sampai ketemu di Bepadu lagi ya, Gek. Ditunggu Cik Iwan lagi. Tidak, oi, malas. Iyalah. Mau ya, itu ke Cik Iwan eh? Ya. Dan untuk Cik Ita masuklah, aku lah masuk. Jadi tenang baik. Tak ada yang nyaman. Iya. Ya, makasih Cik Iwan eh. Ya, assalamualaikum.

0: Sepanjo, assalamualaikum. Nah, ini cerita.
1: Iya, sekarang
0: ya. Ya, agak tertukar lagi kan?
1: Emang tak ada.
0: Merit-merit. Tapi tidak ketipu lagi. Agak beda. Oh, dengan bulan.
1: Sehat ya, ya.
0: Alhamdulillah sehat. Apa? Oh, agak berkurang dikit ya. Kalau waktu itu sebalnya ah, nggak aku sedang ingin nggak kecil. Nah, masih tidak? Tidak eh? Aku lagu selatan deh. Lah. Kalau banyak ingat di luar, kenapa dulu di luar? Luar provinsi kan? Kita kita mendek yang daerah kita baik. Lagunya ini deh yang dari ini dari Kumbring mana? Judulnya apa sih? Apa? Miyam itu kayak gun tapi kalau ngiram tak kasih jadi miyam. Nah spesialnya untuk abang kita yang di sana ini jangan dilupa gak. Karena tadi lah banyak spesial juga sama cek Yawan juga ada spesial. Terima kasih, Cik. Sampai jumpa.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagi jalan nggak ada 1 km aja naik motor tuh prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

0: Mấy con chị ơi, chị ơi, chị hát tao làm gì đi là chị ơi chạm anh á. Em xóa rồi, chị xóa mấy đi mình đang nghiêng về. Alhamdulillah kalau demikian. Cuman itu lah, banyak minum air itu lah. Air itu lah. Kamu happy. Nggak berasa lagu baik. Apa? Ih, banyak di sini, Cik. Pagi yang terasa nian tuh. Kalau siang ini debu. Tapi banyak heli loh di atas situ. Alangkah di atasnya. Iya, banyak heli berhamburan. Kadang juga dia meneteskan titik-titik air. Cuma tidak melemparkan Soekarno Hatta. Iya, nunggu lah kalau dia ngelenguntal ke yang abang-abang. Kalau nyampe di dalam kocek ya itu kan. Tapi teliti yo sekarang ini di duit. Beratan ini be, kakang peluh. Kakang peluh. Armadi Raga. Dia tuh bertanya, bininya tuh bermasak, dia balik dari kebun. Kakang. Banyak orang masuk lah, berapa ribu Cik Yon? Banyak tamunya. Alhamdulillah kalau banyak yang bertandang. Kakang perlu. Ah, iyo. Nah kalau kayak itu nak bergoyor ya. Tapi sialnya untuk sekeluruh pendengar perempat bela. Mudah-mudahan sihat. Cik Yon juga sihat. Wajib cek.
1: Assalamualaikum. Dengan Kliwon. Yes, di Pulau Rimo. Mau aku pindah ke situ be ya Pak Sepnya. Oh, iya kalau kurang. Iya, iyo penderitaan ya. Air parah. Kalau kami di kampung gini, apalagi kalau banyak mobil pengangkut sawit lalu lalang, aduh, sudah asap debu. Tuh iya betul. Mana kantin nggak boleh pun lagi, tambah lagi tuh. Iya. Nah, betul. Enggak, kami saat ini, kami kan di perkebunan sawit ini. Jadi kami semua itu di jam di luar kerja itu, giliran wajib jaga api siang malam itu. Ya, tapi digilir. Karena rawan kan. Iya, walaupun digaji tapi rongkok juga. Iya. Betul, iya. Lagu dari Sumatera Utara, Cek. Dari Batak Karo, Biring-Biring. BPP, Biring-Biring. Ada? Ya, Biring-Biring. Iya. Untuk calon bapaknya, anak-anaknya Cik Iwan Wei. Piring-piring. Iya. Nggak ada ya. Dia juga ke Timun Dalam Cukowe. Pepi, bukan Pepe. Piring. Ada ya, ayuda. Pepi saja, timun, tio. Yes, makasih. Yo, selamat. Ada pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya numpang mandi karena sumur saya kering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo, Sanjo Sayawan. Boleh masuk Sayawan. Tidak mau apa-apa udah bacaan. Tapi mau pesen apa yang ada dalam rumah Sayawan ya? Dikit Sayawan. Banyak yang ada ya lah Sayawan. Ini sama gue Sayawan. Apa kabar ya Sayawan? Nah, kapan? Atau juga senama kita gak ketemu. Ngambil kamu siapa Sayawan? Waduh lah. Nah, pengen lagu dari Jawa juga lah, Cik Yon. Setengah beras, setengah tetan, Cik Yon. Aduh. Setengah beras, setengah tetan. Kita Alfia, tak salah, Cik Yon. Lagu Jawa, Cik Yon. Setengah beras, setengah tetan. Aduh, jangan pernah minta di apa ya gue? Dengan Cik Rasid. Setengah beras ya? Iya, setengah beras, setengah ketan. Tidak perlu remeh, agak koplo. Jawa itu, jangan. Terakhir juga, jangan. Aku masih terima lagi. Oh, cairan lagi, Bapak tuh. Ah, double job ya. Cair angka satu nih. Bagi-bagi kayak mana? Ada lemburnya aja ya. Oh, Cik Mita demam. Oh, semoga cepat sembuh ya Cik Mita ya. Ya, berarti sampai jam 5 Cik Yana. Oh, iyalah. Jangan lupa makan ya Cik Yana. Jangan lupa makan, jangan lupa minum, jangan lupa bernapas ya Ana. Iya. Nanti jam 6, nanti jam 6 ke jam 12 apa ya? Nanti Abbas ya. Iya. Ya dah itu aja Ana, gak lagunya terpotong dulu ya. Makasih Cewan. Assalamualaikum.

0: lama-lama alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Di rawa-rawa banyak ilalang. Banyak juga tanaman pari. Sampai di sini dulu Sriwijaya Siang. Selanjutnya kita bertemu di Sriwijaya Sore.
1: Bujang belagak metik buah bedaro. Gadis cantik muat sri kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
0: Sungguhlah pahit rasonyo pare. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor, mulai 2025, Bepadu hadir sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, bepinta lagu dangdut, Perempat RRI Palembang.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Ya, halo Bapak Adu, minta lagu dangdut sama Cik Yohan. Nah, Bang Nafi, jaga raja-raja nilir. Lauk favoritnya. Ya, pastinya ayam ya. Ayam digoreng ya. Iya. Yang paha ya. Kalau Bang Nafi sih hobi paha itu banyak dagingnya ya. lebih lembut eh. Lagunya Badria dari Mansur ya. Nah, dikirim ya. Buat Nadia Sukabumi 1, Bang Hendra Widodo ya. Ada juga Bang Boy ya, Bang Robi ya, terus ada Mang Pen Gasing Laun, Mang Pen Alangkan Dalam ya, terus juga Adi Fitung ya, Syahrul Khan, Mbok Wati di Pemulutan ya, Ella Pusri, Bunda Aleta ya, ada juga siapa lagi ya, ada Mang Idaham ya. Terus Bang Aldo ya. Pokoknya segala ini yang lagi dengar ya, tanpa terkecuali ya. Selamat petang, baik, selamat mendengarkan. Semoga terhibur dan kompak selalu lewat udara ya. Untuk Cik Yohan, selamat tugas. Semoga sehat selalu Cik Yohan ya. Lagunya ditunggu Cik Yohan. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Halo, Bapak Du. Masuk lagi, bertemu lagi dengan Cik Yohan. Capek, ngejampenya masuk sudah, tak masuk sudah. Banyak.
2: Yang paling favorit.
1: Yang paling favorit rendang.
2: Rendang.
1: Iya.
2: Rendang ya.
1: Oh, lemak, kalau makan pakai tangan lemak nyilat di tangan ya. Iyo, kalau lah cewek mbak. Iya cewek, aku kan tentang masa pertumbuhan ini cewek. Iyo cewek, tumbuh tinggi kira hampir.
2: Lagu apa Robi?
1: Lagunya ini betul ya. Coba liatin dari Hati Asmara sih ya.
2: Hati?
1: Hati Asmara.
2: Asmara.
1: Hati
2: ya sih
1: kamu sih lagu apa? Tahu
2: sih ya lagu apa? Hati
1: apa hati? Hati Asmara mungkin ya.
2: Ah. Oh, ada rukat.
1: Terus?
2: Sate ketan.
1: Kok lagu Jawa galau sih?
2: Ya kan lagu Jawa.
1: Bang itu Jawa tadi. Cuma rungkat itu sih ya. Apa dia arti rungkat ya?
2: Rugi
1: ya, nggak tahu ya. Jangan salah ngomong ya, nage. Salah ngomong. Salah arti. Ngerungkat, apa artinya?
2: Rubuh.
1: Terus?
2: Terus cerabut dari akar-akarnya.
1: Oh, itu rungkat, banyak artinya ya?
2: Banyak, itu.
1: Udah jajah lagi. Lagi jajah, marak kalau saya lagi.
2: Ada di sana, deh. Ada di sana,
1: deh. Kirim buat yang ngantor di komponenan ini, Cik Aneh. Ada Eli ya. Ada Andra, ada Anggi. Ada Bang Ari yang kena Arok ini, yang kena Arok Bali ya. Sama Esa ya, ada di sini ya. Terus ada siapa ya? Ada Sisi ya. Ada Bang Nafi tadi ya. Dan galu-galu ya, Cikana. Ucapannya selamat sore ya lah. Oh ini ya, jangan lupa untuk sesepuh gitu, ada Mang Pen, Lakan Dalam ya, Mang Pen Gasing ya.
2: Ini
1: penuh, Lakan Dalam, ada Mak juga, Mak Asma ya. Ya udah, galau-galau baca ya. ucapannya selamat sore lah, selamat mendengarkan. Iya, sehat selalu. Percayaannya selamat tugas ya, semoga sehat, panjang umur, murah rezekinya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum.

0: Lagi dangdut.
1: Iya. Amo Bang Yasmin Pratama. Iya. Nah, tahu udah. Enggak baca lagi aku mau tahu. Lauk favoritnya eh. Oh, yang paling. Iya. Iya itu. Dia itu ayamnya ayam kampung kan. Oh iya, oh kali itu rendang apa itu, Cek Yon. Oh, rendang ya. Iya. Rendang itu kan kalau itu kan kita banyak ikut rendangnya sambal lado kan. Iya, rendang itulah kita favoritnya kan. Iya, banyak ikut rendangnya. Tak do, kuah rendang tu aku bila bulu dah usah lagi jadi kuah nangka tu. Kalau jual ada nak sayur kacang ditumis itu nak lemak. Iya, tapi kalau saya kacang sejak di pagi sore tu nak, pagi sore kering lah rendangnya kan. Oh, itu nak, dia sayurnya dia tak makin nangka, dia sayur kacang panjang ditumis itu kan. Iya, itulah dia kata yang lainnya mengasak ke nangka kalau kan. Istilah aku galak sih, kena usahlah pakai saya nangko. Banyak sambal lado, banyak kuah rendang. Banyak nasi, tiga macam itulah je, Yon. Iya, banyak nasi, banyak kuah rendangnya, banyak sambal lado, eh. Nah, itulah favorit kita kalau ada. Tapi jauh-jauh banyak. Ini tak ajak banyak lagi makan nasi rendang ni. Banyak makan nasi pindang. Ah, iya, mentahu dah. Kalau nasi pindang itu, Cik Yon, tak ada ini, tak ada balap-balap malap, itu kan. Nasi, iya nasi pindang itu sambal mem, eh. Lalapnya petai, datu daun jambu monyet, kemangi, jengkol, nah itu lah lalap, tak pulak gagal, tak usah lah kubis timun tu kerak lalap itu jayon. Iya timun lemak jengkol, yang penting masuk ia kemangi situ kan, buang angin kan. Iya, sehat jayon ya. Kita lagunya ini lagu Hianat Cinta eh. Hianat Cinta. Dari Edi Tagalung. Sekarang masih pada request buat Oh, coba eh. Ada lagu ini ya. Cari dulu ya. Dari siapa kayaknya itu? Tak tahu ya, Edi Huta Galung lah. Edi Huta Galung. Tapi, lagu tapi ini pun buat lagu apa? Tak, ini apa? Tiada sama, weh.
2: Mengapa manusia tiada sama?
1: Iyo, dia ada sama. Kita segitu dengan salah ada. Kirim.
0: Aku kirim boleh?
1: Iyo kirim. Aku kirim buat kal. Iyo lah kita aku ngelatihnya dulu di gua ada cewek ni. Iya, aku kirim buat galau be, buat mangkik-mangkik supaya menghangat dari A sampai Z eh. Nah, baik pun itu pipi terbet. Dan juga itu Siti Aisyah maupun itu Ani Kenten. Nah, ucapannya salam kangen dan rindu selalu. Dan juga dikirim buat semua all crew RI 4 di mana saja berada eh. Iya ucapannya salam kompak dan penuh kekuatan selalu. Nah, spesial aja ya. Ah, spesial buat yang ada di Lima Ulu eh. Yang ada di lorong terusan itu ya. Iya ucapannya jauh dikenang dekat disayang. Ada lah buat yang masuk ya, yang di 50 ya. Terusan darat itu cairan Pak Daman ya. Iya itu biar cairan ya. Iya salam hormat ya buat keluarga rumah ya. Ya, itu ya. Yuk, makasih banyak waktunya. Assalamualaikum.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah segala amalannya, kecuali dari tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budi, hobi kamu keren banget ya. Tapi kalau boleh tahu, apakah kamu pernah memikirkan dampaknya ke orang lain?
1: Oh, maksudmu? Aku kira selama aku pakai earphone, suara drumku tidak mengganggu siapa-siapa.
0: Iya, tapi kadang suara tetap bisa terdengar di luar. Aku juga punya hobi berkebun, dan aku selalu pastikan gak membuat berantakan atau ganggu tetangga.
1: Benar juga sih. Jadi, apa saranmu supaya hobi tetap menyenangkan tanpa mengganggu orang lain?
0: Coba deh, latih drummu di jam yang lebih sesuai atau di ruangan yang kedap suara. Begitu juga dengan hobi lain, selalu perhatikan volume dan waktu.
1: Oh, aku akan coba. Aku gak mau hobi aku jadi masalah buat orang lain.
0: Nah, benar. Kita semua bisa menikmati hobi dengan cara yang saling menghargai.
2: Hobi boleh, tapi ingat, jangan sampai mengganggu orang lain. Mari jaga lingkungan kita agar tetap nyaman dan harmonis untuk semua orang.

0: Halo, Bapak Dek, Bapak Dek, dan Bapak Dek, dan Bapak Dek, dan Bapak Dek, dan Bapak Dek, kalau favoritnya ayam pop. Enaknya dada. Iya, banyak daging kan. Iya, mau pakai sausnya dipisah kan sama daun ulunya dipisah. Kalau cairan apa? Iya. Soal dadar. Bukan tau bulat. Enggak. Nah iya kalau ada kate lalu kok kayak masak lauk aja ya. Iya dipisah ya lauknya. Lagu cek ya. Lagu Selalu Rindu Fita Alfi. Kabaran dari Vita Alfi. Ada kan? Ini spesial untuk gal-gal ya. Salam untuk Cik Iwan, salam bertugas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf terima
2: kasih. Harun di
1: mana ya?
2: Oh, saya Harun ya.
1: Iya. Alhamdulillah. Berkat doa apa dulu.
2: Ini Cik Yohan.
1: Oh, Cik Yohan. Sehat, pasti sehat.
2: Insya Allah sehat selalu.
1: Nah, kalau tak sehat, tak di studio.
2: Tak temukan lagi demam.
1: Iya. Insya Allah sehat terus ya.
2: Iya. Ya, makan nasi padang, Mbak.
1: Hah?
2: Galak makan nasi padang, Mbak?
1: Tidak ada pulau.

0: Iya. Minta lagu apa wae? Apa namanya favorit kita penantian?
1: Penantian.
0: Iya, Mansur
1: Ed. Oke, ada sesan enggak ini?
0: Hah?
1: Ada sesan enggak? Siapa?
0: Oh, kirim-kirim ya.
1: Ya,
0: lah, untuk galau-galaunya baik.
1: Okay.
0: Yo, yang dengar ke acara ini ya.
1: Okay,
0: yo, yang tak dengar tak usah diomong ke. Dah, tak baca. Yo, yang tak dengar kupingnya dah sate di situ. Yo, jadi yang dengar ke acara ini siapa baik itu termasuk. Sudah dikirim lah itu. Yo, galau-galaunya yo. Ya, supaya di belakang lemah tu pula.
1: Okey deh.
0: Ayo, terima kasih sayangnya.
1: Okey, sama-sama.
0: Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ingin galak noai bininya. Galak noai bininya. Wapet.
2: Sehat
0: ya, kan? Wapet. Sehat, Dewan. Iya, tapi bulan depan tak boleh lagi. Oh, kalau tak boleh lagi, katanya aku pilihan. Harus milih. Oh, iya. Pokoknya lagu oncak tu lah. Iya. Tidak geser-geser. Iya, Cik Wan. Iya, buat galau-galau be Cik Wan nih. Tahu kan lagunya? Iya, buat galau-galau. Kalau wapet rendang Cik Wan. Cuma Cik Wan nyenyot-nyenyot, tarik-tarik. Ah, biasa wong kita pati Cik Wan itu. Iya, oh juara joget ke Cewan. Tak sangka nih kan Cewan. Kalah Inul. Oh kalah nih kan Inul. Juara satu Cewan. Iya. Iya. Dapat ini motor listrik ya. Boleh lah. Baru dipakai. Menjalan, cari jalan. Kena setrum dia. Iya Cewan nih. Buat galau-galau ya Cewan nih. Iya, buat galau-galau semoga pada sehat perempatnya itu, penggemar perempatnya. Buat Cik Iwan baliknya hati-hati be. Semoga bertambah banyak rezekinya. Selamat bermalam minggu. Iya, malam minggu ya. Malam minggu. Selamat bermalam minggu Ria. Iya Cik Iwan, ini no, Iwannya pistol dia. Kena setrum motor listrik tadi. Iya nih anoy. Boleh lah Mang Iwan noy joget noy. Iya. Kaget tanggal 6 lah kita saksi ke guys. Iya. Iya siap. Iya itu deh Cik Iwan nih. Terima kasih Cik Iwan. Assalamualaikum.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaikkan.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tetanam ke pekarangan tetangga.

Halo, assalamualaikum. Ih, bukan, Cik Eli. Cik Aisyah, kenapa aku ada Cik Eli? Macam ni. Apa kabar, Cik? Sehat juga. Tapi itulah asapnya ni yang tak sehat. Ya, kalau Siti Aisyah ni sorenya kalau makan sendang ayam itulah yang pertama kali. Iya, ayam potong. Kalau ayam potong kalau yang kamu enggak lagi apa aku daging lah kalau gitu aku digoreng batu rendang kering ya. Yeah. Enak kalau makan itu kan. Enggak, aku lagi apa aku rendang kok enggak. Iya, nak kering deh aku pakai sambal kan, sambal-sambal balado kan. Loraknya dadu di ya itu yang enak. Atau timun kalau makan jengkol petis enggak kalau juga aku. Aku minta lagu Ada Setan. Siapa ya? Lupa aku. Iya. Ada cek. Nah iya kan. Kirim cek dikit ya. Kirim untuk tadi Bang Yasin ya. Terima kasih senggolannya. Apa kabarnya? Untuk Raymond ya. Terus juga untuk Uji Sako. Terus itu apa lagi ya, Cik Asmin ya sama lakinya, sama juga Andra dengan Anggi.

0: Sudah Sesuatu, wah siapa ya? Akbar dengan Kak Lisa, mangkat dulu. Nah, gara-gara WC, dari A sampai Z, ya senggol gara-gara. Oh iya, Sisi dengerin. Lupa. Biasa cek ya. Sosialnya untuk cek gue ya. Biasa selalu panjang umur, mudahkan rezekinya. Padanya tadi cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Bapak Dewa, assalamualaikum. Oh, dengan OOI ini, Cek. OOI. Di Ogan Ilir. Iya, ini Cek apa ini? Yohan. Oh, Yohan Tanamal. Kita pakai Tanamal ya. Aku ingat artis cilik dulu ya. Iya, Yohan Tanamal namanya ya. Kalau ini, ya. Lalu favoritnya cincang aku. Iya, iya gue cincang. Senang mbak ya aku. Iya, gue tapi dikit kan. Iya, yang kayak itu. Senangannya enak. Lagunya Goyang Heboh. Dari apa Nita Talia apa itu? Ya Nita Talia ya. Ya salam untuk yang masuk-masuk tadi ya. Ya spesialnya untuk segala-galanya tanpa terkecuali ucapannya salam kompak ya. Walaupun barangkali oh tadi ada wafet ya. Ya oh wafet, semoga saya ada wafet bareng siapa? Bini wafet tuh. Nah lupa aku wafet. Ya itu bini waktu yang pasti ya. Semoga lagi sembuh ya. Cek Yohan, semoga sukses selalu ya.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Apa kabar, Cek? Sehat? Hai, deh. Apalah. Jalan dak uang sudah bangun satu.
1: Siapa tu ya? Tak kenal, aku tu kenal
0: ni. Nih, uang sudah lay sini ni cek.
1: Lay,
0: ya Allah. Nah, mak mana ini? Iya, mulai sini. Nah, barusan tadi, gitu. Kok beda? Eh, udahlah. Yang pasti aku tidak ada bohong. Aku ikan baik ya. Ikan bakar. Tidak, ikan itu, ikan nila. Aku tidak suka lili. Ya, kembung juga. Yang pasti ikan. Tapi jangan lili. Aku tidak suka. Aku tidak suka lili. Tidak, cak ini cak masalahnya ibu dulu kan tidak suka lele kan, jadi anak-anaknya melok kalau. Iya. Lagunya ini be Ayu Soraya apa? Cuma satu apa dia teh? Cuma satu. Nari? Ya sudah, kirim untuk galau-galau baca ya. Ya, tambah terkecuali untuk Cik Iwan. Doa yang terbaik, pokoknya yang terbaik sebaik-baiknya. Kali ini sudah di Cik. Yuk, Assalamualaikum.

0: suka yang ini, tapi yang ini juga bagus.
1: Warna yang ini lebih bagus.
0: Tapi warna ini gak cocok buat warna kulitku.
1: Percaya deh, ini lebih bagus.
0: Gimana ya? Tapi aku lebih suka yang ini. Boleh kan aku pilih yang ini?
2: Boleh dong, kita punya pilihan sendiri. Saat pilihan yang kita ambil memudahkan kita untuk menjadi diri sendiri, maka kebahagiaan akan lebih mudah kita peroleh.

Stunting merupakan peristiwa gagal tumbuh pada anak yang memiliki tubuh yang pendek, tidak sesuai dengan usia. Seringkali anak yang gagal tumbuh atau memiliki tubuh pendek disebut sebagai masalah keturunan. Padahal, stunting sama sekali bukan karena genetik. Stunting terjadi karena masalah nutrisi dan faktor

Berpinta lagu dangdut. Assalamualaikum Cik Iwan. Masih berezeki ya nih. Iya. Ah, tidak api sih koknya. Nah, kalau dia yang telkonferensi itu besoknya nanti dia tip tip. Nah, kayak itu dia. Iya. Cik itu tadi mas Cik Nat. Cik Nat gak masuk tadi, kami dengar tadi. Cik Nat itu. Nah, ini Cik Ita baru masuk ini. Iya, kalau Cik Iwan tuh pasat be dengeri cara ketawanya be, mudah sebenarnya bedanya. Dia bukan ketularan. Dia yang nulari sebenarnya. Dia bukan ketularan, tapi dia yang nulari. Yang ketularan tuh aku. Karena lo terakhir masuk, dia ceritakan dulu kan. Kalau dia dulu tadi, tidak mah ini ceritanya. Selurusan. Iyalah, tadi ujung ya, Cik Iwan ya. Lagunya dari Utuk Matahari be. Oh tak mungkin. Pernah diminta waktu itu Cik Iwan. Kalau jadi nyari ya, kalau aku nasi padang tuh walaupun aku padang sih ini, tapi tak ada makan rendangnya aku. aku kalau biasanya nasi ayam tuh lah, ayam panggang, ayam goreng biasanya sih ini. Tapi kalau yang nak favorit itu nasi dendeng. Tapi dendeng nih galak jarang kan? Yo, yang kalau aku galak-galo, cabai hijau laju, cabai merah laju. Asal jangan cabai basi be tapi. Tidak penting warna, yang penting rasa nih. Yo, dendeng juga duduk macam kan, ada dendeng basah, ada dendeng kering. Dia tuh sebenarnya benar rasanya itu sama bagi Irene, cuman kalau garing itu kan dia digigit tuh hancur itu naik. Nah, kalau yang basah itu kan berserat-serat dia nyo, ya kurang lebih mencak rendang lah dia nyo kan, saya itu kan. Oh jangan, luko gusi. Yang basah ada wajah, yang kering apa lagi itu. Iya, kecuali di blendernya dulu, gak tuh ditumbuknya dulu kan dia. Kesian ya, iya. Kalau pengen yang nak dendeng kering tadi tumbuh hancur ya kan. Nah kalau yang dendeng basah mungkin suwir be, tapi suwir masih ini blender be caknya. Nah, yang berlumur, be lemak tu lah Cik Iwan kalau. Iya, rasa cabun memang dia. Payah-payah numbuk deh.

0: Kalung petutu apa? Dia tuh ada dulurnya yang ini. Nah, hajatan besok kan. Kayaknya OTW, dia lagi OTW kayak ya. Iya. Iya, kalau lah dulu-dulu dia tuh masuk. Iya. Ada Om Hel tadi, pendatang baru di Ciewan itu ya. Wandut itu. Iya. Om Helmi. Helmi tanpa Yahya dia tapi ya. Iya. Iya lah Ciewan ya. Ciewannya sama tugas gue, semoga saya tahu Ciewan ya. Baliknya kaki hati-hati, jam 6 kan? Ya, sampai jam 6 be. Ya. Iya lah, semoga sama sehat be sampai di rumah Ciewan ya. Nah, oke lah. 7 lah ya. Yo, thank you very much. Yo, assalamualaikum.
1: Halo Cik Ewan.
2: Cik Anggi, masuk lagi.
1: Bukan dong.
2: Bukan dong, Cik Anggi.
1: Kok dibilang Anggi? Mana dong Anggi, nak masuk lagi. Karena sudah masuk. Tidak, Anggi kan polos Cik Ewan. Oh, ayam bakar Cewan. Oh, basingnya Cewan, pokoknya ayam bakar itu lemak dah lah. Iya. Lagunya Satu Rasa Cinta Cewan dari Eri Susan Cewan. Ada lah ya, basing lah. Tidak kasih Cik Wan. Oh, aku tadi ketiduran Cik Wan. Iya, gentleman maksudnya. Kirim dulu Cik Wan. Tidak kasih spesial, cuma ada yang tidak dikirim. Jadi sini ada Kak Robi, ada Anggita dan Bang Andre. Salam kompak, salam sedulur pokoknya. Ada mungkin langkan juga, mungkin gasing. Ada Mbak Aisyah, Ken Arok, Bali, Sisi, Irin. Untuk agak-agak apa ya, Cik Wan? Selamat sore, selamat mandi-mandi, Cik Wan. Oh, tenang baik, Cik Wan. Ada PAM, Cik Wan. Pokoknya selamat. Untuk Cik Ewan selamat bertugas deh, semoga sehat selalu Cik Ewan. Semoga tidak kecapean Cik Ewan untuk lembur Cik. Lembur. Iya. Sudah ini Cik Abas Cik Ewan. Oh ya, selamat bertugas deh. Semoga sehat selalu pokoknya Cik Ewan. Balik hati-hati Cik Ewan yo. Pakai masker Cik Ewan. Dong. Iya, nanti lagi. Kasih Cik Wan ya. Dadah, assalamualaikum.

0: Mak rasanya buah kue nih. Beli kue nih di Bu Darmo. Sampai di sini dulu Bepadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Net, sini. Aku mau cerita. Aku lagi bahagia banget tau.
1: Kenapa emang?
0: Cuti aku udah di ACC sama bos. Minggu depan aku mau liburan ke Bali. Nanti kamu aku bawain oleh-oleh ya.
1: Oh gitu. Syukur deh. Aku ikut seneng ya. Mudah-mudahan aja dia batal berangkat. Ketinggalan pesawat. Sok-sok liburan. Emang dia duit dari mana?
0: Kebahagiaan orang lain tidak akan pernah merugikan kamu. Kekayaan mereka juga tidak akan pernah mempengaruhi jatah rezekimu. Hiduplah dengan hati yang bersih, agar melihat orang lain berbahagia tidak akan menyakiti hidupmu.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, sejenak kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Yang dibacakan petang hari ini adalah surah Toha yang dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-14 yang dibacakan nanti oleh Rufaidah SPDI. Dan nanti pada waktunya kita akan kumandangkan beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Pendengar, kita simak bersama-sama pembacaan ayat suci Al-Quran.

dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

Rasulullah SAW bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Abah, udah, bah, gosayo, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayo.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form bintangradio.rri.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Aduh, males banget upacara. Panas banget ini mah. Sinta, Sinta, tiap tahun keluhannya gitu terus. Ya kan emang panas, Jo. Ngapain upacara panas-panasan?
1: Dulu tuh ya, para pejuang kita berdiri di bawah terik yang sama. Bedanya, mereka tuh berdiri bukan cuma nunggu upacara selesai. Mereka berdiri supaya kita bisa hidup merdeka hari ini. Upacara 17 Agustus bukan sekedar baris berbaris. Itu adalah cara kita kembali mengingat perjuangan bangsa ini. 3 menit hormat bendera, 3 menit yang jadi tanda bahwa kita masih bangga jadi bagian dari bangsa ini. Karena yang mati-matian memperjuangkan kemerdekaan ini bahkan gak sempat menikmatinya.
0: Ya deh, ya udah ayo, buruan, buru telat nih.
1: Lah, kamu tadi males.

Setelah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: Kak, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio26Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen dengar ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Pro 4 RRI Palembang.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: Perumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Si burung pipit. Burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit. Kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
3: Bujang Belaga metik buah bedaro.

0: Ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Lemak nian rasonyo kue talam. Rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam. Bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Hei Dani, gampang sekali kau dapat ikan.
1: Ya gampang. Ah, setelah kau tahu caranya, mari lempar lagi pancingnya.
0: Asik, dapat lagi. Wah, lumayan nih untuk hari ini, Dan. Tapi heran saya ini, Dan. Kenapa itu bulu Sri Gunting bisa dapat ikan besar? Kamu tahu ceritanya, Kak?
1: Dari kecil, saya sudah lakukan ini, Nurul.
0: Tapi aneh saya rasa kenapa bisa?
1: Saya juga rasa aneh memang.
0: Ah, harus saya cari tahu ini. Bagaimana ini bisa terjadi seperti ini?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wah, dapat banyak ikannya.
0: Om Saprudin, Om, saya mau tanya ini.
2: Mau tanya apa, Nurul?
0: Om, kenapa ikan itu bisa ditangkap dengan bulu burung Sri Gunting?
2: Oh, begitu ceritanya. Mungkin si Dani yang bisa jawab.
1: Om Saprudin ini, saya kan tidak tahu, suruh bercerita lagi.
2: Masa orang desa sini tidak tahu?
1: Betulan, Om, kasihan, saya tidak tahu ini. Kalau saya tahu, dari tadi saya sudah cerita sama Nurul.
0: Penasaran je saya ini, Om Saprudin. Tidak mungkin, tidak ada ceritanya. Pasti ada ceritanya ini. Cerita, Kak, dulu, he.
2: Memang ada ceritanya.
0: Ah, Om Saprudin, pasti tahu ceritanya. Cerita, kata dulu.
2: Memang cerita burung Sri Gunting sebagai penjinak ikan sudah terkenal sejak dulu, sehingga tidak heran bagi mereka yang enggan ke tengah laut pakai perahu. Mereka cari gampangnya memakai bulu Sri Gunting untuk memancing ikan.
0: Bagaimana Om Saprudin caranya itu?
2: Gampang, taruh saja bulu burung Sri Gunting di mata pancing. Pasti kalau ada ikan yang lewat, dia makan.
0: Bagaimana je ini cerita sebenarnya, Pak Saprudin?
2: Di masa lalu, di Toli-Toli, semua makhluk hidup bisa berkomunikasi, baik ikan dengan burung, cacing dengan sapi, dan sebagainya. Dan yang menarik lagi, di masa lalu yang namanya ikan mencari makan di darat pada saat malam hari.
0: Bisa ya, Om Saprudin?
2: Bisa saja, Nurul. Namanya juga cerita.
0: Terus, Om, gimana ceritanya lagi?
2: Nah, suatu ketika Raja Ikan mengumpulkan para petingginya dan bertanya.
3: Wahai Perdana Menteri.
4: Daulat Tuanku Ratu.
3: Saya dengar bahwa jumlah ikan di laut setiap saat berkurang. Apa masalahnya?
4: Paduka Yang Mulia, berkurangnya jumlah ikan di laut disebabkan oleh burung Sri Gunting, Yang Mulia.
3: Karena burung Sri Gunting?
4: Iya.
3: Memangnya kenapa dia?
4: Seperti diketahui, Yang Mulia, warga ikan selalu mencari makan di malam hari di darat. Dan esok pagi sebelum matahari bersinar, dengan kode kicauan burung Sri Gunting, warga ikan akan pulang ke laut. Namun kenyataannya sekarang, burung Sri Gunting sudah tidak mau lagi berkicau di pagi hari, Yang Mulia. Sehingga warga ikan terjebak siang di darat dan ditangkap oleh manusia.
3: Oh, begitu ceritanya. Kalau begitu, kirim undangan buat Raja Sri Gunting. Supaya dia mau membantu rakyat kita, dia mau berkicau di pagi hari agar warga kita selamat dari tangkapan manusia.
4: Undangan kita buat sekarang, Yang Mulia.
3: Tahun depan. Ya sekarang juga dikirim.
4: Siap, Yang Mulia.

0: Om Safrudin.
1: Iya.
0: Memangnya itu burung Sri Gunting berkicau tiap pagi?
2: Kamu bisa bangun pagi tidak Nurul? Ketahuan, kamu jarang sholat subuh ya? Kamu tahu Nurul, kalau pagi hari pasti kita dengar burung berkicau sebelum matahari terbit. Nah, yang berkicau itu biasanya disuarakan oleh burung Sri Gunting.
0: Ah, Om Safrudin ini batuduh-tuduh sembarang. Batuduh saya tidak sholat subuh lagi.
2: Nyatanya kamu tidak dengar burung Sri Gunting berkicau. Oke, Om lanjut ceritanya lagi.
3: Wahai sahabatku Raja Burung Sri Gunting, aku bermohon agar setiap pagi semua rakyatmu berkicau di pagi hari sebelum matahari terbit. Perlu diketahui Raja Burung, jumlah rakyatku ikan yang berada di laut setiap saat berkurang dan ternyata dimakan oleh manusia saat mereka berada di darat.
4: Bagaimana ceritanya sampai terjadi? Sampai ikan berkurang gara-gara rakyatku burung Sri Gunting tidak berkicau di pagi hari.
3: Wahai sahabatku Raja Burung, setiap malam rakyatku para ikan mencari makan di darat dan setiap pagi sebelum matahari terbit mereka akan pulang ke laut dan ditandai oleh kicauan burung Sri Gunting.
4: Begitu ceritanya.
3: Begitulah ceritanya Raja Burung, sahabatku. Saking asiknya rakyatku ikan mencari makan di darat, lupa waktu. Sehingga mereka pulang saat dunia sudah terang dan mereka dikenali oleh manusia. Dan bencana itu pun terjadi. Para ikan dibantai oleh manusia.
4: Kalau begitu ceritanya Ratu Ikan, saya akan perintahkan kepada para burung Sri Gunting untuk berkicau di pagi hari agar ikan yang mencari makan di darat segera mungkin pulang ke laut.

0: Jadi kesepakatan itu dibuat antara burung Sri Gunting dengan Raja Ikan Om Safrudin.
1: Benar. Agar jangan ada korban lagi. Dani, sudah dapat ikan banyak belum?
2: Aduh, belum dapat banyak ini Om. Mana kalian tengah menceritakan mereka, mungkin mereka khawatir atau sedang nguping cerita dari Om Saprudin.
1: Macam-macam saja kamu ini. Ikan yang didapat kecil atau besar?
2: Ya lumayan lah Om, buat makan. Dilanjut lagi ceritanya Om.
1: Jadi sambil mancing kamu juga nguping?
2: Iyalah Om, bukan hanya si Nurul saja.
0: Sudah, yang mancing ya mancing saja. Yang cerita, dilanjut deh ceritanya Om Saprudin.
1: Om lanjut ceritanya lagi ya Nurul.
3: Wahai Perdana Menteriku.
4: Yang mulia.
3: Kenapa ikan-ikanku masih berkurang? Padahal aku sudah berbicara dengan Raja Burung Sri Gunting.
4: Maaf Paduka ya. Dari hasil pengamatan hamba, ternyata Raja Burung tidak menepati perjanjiannya dengan Paduka yang mulia. Karena kenyataannya, mereka masih berkicau di siang hari, bukan pada malam hari saat matahari akan terbit yang mulia.
3: Apa? Raja Burung tidak membantu rakyat kita?
4: Kenyataannya demikian yang mulia. Malah, Burung Sri Gunting, saya melihat mereka itu sekali-sekali makan rakyat kita juga yang mulia.
3: Keterlaluan. Keterlaluan Burung Sri Gunting. Rupanya dia mengambil keuntungan saat rakyatku pulang ke laut. Lalu bagaimana hubungan kita, Perdana Menteri?
4: Kita putuskan saja hubungan ini dan memberikan hukuman kepada kelompok Burung Sri Gunting.
3: Benar juga menurutmu, Perdana Menteri. Kita putuskan saja hubungan baik kita dengan mereka. Lalu balasan apa yang harus kita berikan kepada mereka?
4: Bila saja ada Burung Sri Gunting yang jatuh ke air atau mendekati air, maka ikan-ikan yang berada di sekitar situ harus menangkapnya sebagai balasan, Yang Mulia.
3: Benar juga menurutmu. Balasan yang setimpal. Baiklah, perintahkan kepada para ikan agar jangan terpengaruh dengan kicau Burung Sri Gunting di pagi hari. Dan kalau ada yang melihat Burung Sri Gunting di tepi laut atau sungai, harus dibantai.
4: Baik, Yang Mulia.

0: Nah, Nurul, semenjak saat itu Raja Ikan tidak percaya lagi dengan burung Sri Gunting.
1: Lalu Om, bagaimana hubungan mereka berdua?
0: Semenjak saat itu, kelompok burung Sri Gunting dengan kelompok ikan tidak lagi hidup berdampingan secara baik. Mereka saling bermusuhan. Tapi Om berharap kamu dengan Dani jangan saling berkhianat ya.
2: Maksud Om itu apa? Orang lagi mancing dikait-kaitkan dengan berkhianat.
1: Ya, pengkhianatan itu terjadi karena orang tersebut biasanya tidak konsisten sih Om. Seperti
2: apa? Seperti siapa?
1: Seperti orang-orang yang suka berkhianat, noh. Seperti burung Sri Gunting itu.
0: Sudah. Om mau lanjut cerita.
1: Iya, Om. Cerita lagi deh. Menarik nih ceritanya, Om.
2: Wuhui, dapat lagi. Lumayan ikannya kali ini besar.
0: Wah. Besar juga ya ikannya, Dani.
2: Dani mau dilawan. Om, lanjut lagi ceritanya.
0: Om lanjut ya. Suatu pagi di tepi sungai, burung Sri Gunting tengah bersenda gurau, sementara Raja Ikan sedang membuat jebakan di mana di antara dua ranting kayu ditaruh ikan kecil untuk mengundang burung Sri Gunting. Burung Sri Gunting melihat hal tersebut, lalu terbang menukik ke permukaan sungai dan mematuk ikan kecil. Namun apa yang terjadi? Kepalanya tersangkut di antara celah ranting. Ikan-ikan yang berada di sungai bersorak-sorai karena jebakan mereka mengenai pada burung Sri Gunting, dan mereka beramai-ramai makan bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, pembalasan terjadi ya, Om?
2: Aduh, sifat dendam. Apalagi membalas. Dosa ya, Om Sarpudin?
0: Jelas salah. Nah, di saat ikan memakan burung Sri Gunting, lewatlah manusia di situ yang putus asa mencari ikan seharian tidak dapat. Dengan adanya kerumunan ikan, dengan gampang dia menangkap ikan-ikan tersebut.
2: Ya. Dari konflik yang ada, ternyata ada pihak lain yang mengambil keuntungan ya, Om.
0: Makanya, kalau ada sesuatu itu dimusyawarahkan. Jangan emosi, egois.
2: Lanjut, Om.
0: Dari kejadian tersebut, akhirnya manusia tahu bahwa untuk gampang menangkap ikan, salah satunya adalah tubuh burung Sri Gunting atau bulu burung Sri Gunting.
1: Wah, berarti semakin berbahaya keadaan ikan di sungai itu, Om.
0: Semenjak saat itu tersiar kabar bagaimana cara menangkap ikan dengan bulu burung Sri Gunting hingga kini.
2: Kalau tahu ceritanya begini, kalau ada burung Sri Gunting, saya cabutin saja bulunya untuk tangkap ikan. Oke, Om. Ikannya sudah lumayan ini. Ayo kita pulang.
1: Terima kasih ya Om Safrudin sudah bercerita tentang penjinak ikan dari toli-toli. Nanti Om Safrudin cerita lagi ya, Om.
0: Iya.

0: Demikian tadi mini drama berjudul Legenda Penjinak Ikan. Penanggung jawab Suryanto Esos MM, produser Hamiluddin Esos, naskah disusun oleh Ijang Bekti, teknik rekaman Wawan, dengan pelaku Ratu Ikan diperankan oleh Suharni, Perdana Menteri Ikan diperankan oleh Ijang, Raja Burung Sri Gunting diperankan oleh Wawan, Setiadi berperan sebagai Dani, Andreas berperan sebagai Om Safrudin, Ratna Dewi Sari berperan sebagai Nurul.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: gue sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam itu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
1: Nah.
4: Suara Budaya Nusantara.

Halo Bang Abbas. Selamat malam. Siapa ini Bang Abbas? Ini Bang Abbas. Kenapa? Lain apa suaraku? Lupa gue Bang Abbas. Alhamdulillah, sehat Bang Abbas. Bang Abbas, kemana? Duit masih banyak. Kok belum gajian nih? Oh nambah. Dua hari lagi, tiga hari lagi ada. Lagunya apa ya? Abangku jauh, udah Jambi tuh Bang Abbas. Di iyo ini be apa? Ada lupa. Lagu ini be Bang Abbas. Ada lupa Bang Abbas. Kami sama Bang Abbas. Yang dari Palembang lah. Palembang. Yo untuk Bang Abbas saya selalu Bang Abbas. Acara apa malam Bang Abbas? Oh, berkelakar lagi ya. Men masuk. Itu buat Bang Abbas ya. Untuk Bang Abbas. Jangan lupa makan kalau lapar Bang Abbas. Iya. Ya teman dud. Itu Bang Abbas ya. Makasih. Assalamualaikum.

Di atas nggak bisa turun, di pojok nah nggak bisa turun, dia cak abas cak naik nggak cak turun. Lagunya minta petani kawe baik cak. Baik cak eh. Kalau baik kaget kelakar kita nggak masuk. Assalamualaikum.

Смотрите, как пить для нас это... Yang belagak baik kalau mendapat itu. Iya dong. Terus ayah kagak pernah dapat antrian kayak ngono. Iya, gak pernah dapat kalau yang kayak itu tuh. Nah, kagak mana ketuh. Gak berasa lagu be dengan Ki Abas ini. Serasan sekate, Cik. Serasan sekate. Bukan ayam kate. Cik Abas, sehat selalu, Cik, ya. Teman-temannya apa kabar? Oh, iyalah. Oke lah, kalau begitu, Mwaci. Waalaikumsalam.

0: Aduh, susah banget mau tidur. Umur sama semester udah makin tua, tapi belum bisa jadi apa-apa. Skripsi nggak kelar-kelar, mau nyoba kerja, tapi bingung mau kerja di mana. Orang tua udah nuntut ini itu. Ah, capek banget mikirnya.
1: Udah, kamu gak usah terlalu jauh mikirnya. Kamu udah keren banget bisa sampai kuliah kayak sekarang ini. Kamu tinggal berusaha lagi, fokus, dan sisanya serahin aja pada Tuhan.
2: Udah, slow aja. Nikmati dulu waktumu. Skripsinya mah nanti-nanti aja, gampang.
1: Gak boleh kayak gitu, kamu harus merhatiin masa depan kamu. Tapi gak perlu juga mikir berlebihan. Gak usah takut, overthinking berlebihan itu gak baik loh. Coba deh sekarang tarik napas dalam-dalam dan istirahatlah.
2: Alah, udahlah, kamu tuh di masa depan gak bakal jadi apa-apa. Masih ada orang tua kan, minta duit aja terus ke mereka.
1: Janganlah, kamu harus yakin, kamu pasti bisa berubah untuk masa depan lebih cerah. Dan gak perlu dipikir, tapi dijalanin aja.
2: Dih, jangan kegeran deh, kamu tuh gak pantas. Kamu gak bisa apa-apa, coba dipikir, sampai sekarang aja kamu. Woi, malah tidur.
1: Lah, kok kesannya jadi kita yang overthinking ya?
2: Iya.

0: Ada metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.
1: Nah, ini Dio, sekolah lagi.

Halo, assalamualaikum. Jabat hadir dari Langkan Dalam. Iya, apa kabar Jabat? Aku baik sambil penggoleng ini. Dengar suara gantengnya masuk. Iya. Nih langsung baik apa terkelak yang di WhatsApp baik. Lagu Kades Simo Bujang. Oh itu ya. Nah kalau itu pantun paling bang baik. Iya. Itu baik ya mas ya langsung baik. Terima kasih untuknya lah sudah masuk. Absen baik ya mas. Ya penting ada suaranya kan itu. Itu baik ya mas sama bertugas. Jangan jaga kesehatan, berjabat sehat, dan berkat-kat. Ya, assalamualaikum.

0: Abah, woi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.

0: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo.
1: Wawas, assalamualaikum. Sama Robi, Cawas. Dari tadi Cawas, mau chat dari sobat dendang tadi tak masuk-masuk. Sekarang baru masuk Cawas. Pertama pula Cawas. Pecah telok Cawas. Lagu apa lah Cawas? Kami sahab ya Cawas. Pening buntu ya, Cawas. Pening buntu. Buntunya ini Cawas. Tidak ya, buntu dapat tembok. Iya, dapat tembok lagi nih Cawas. Nah, kata Cawas lah. Langsung ini lah, kirim salam lah. Tigo. Lagi batas si Tigo Cawas. Nah, kalau Tigo buat ini we Cawas. Kata do Eli, Anggi, Om Andra Cawas. Kau pernah ngobrol empat ya lah. Ucapannya sama malam we lah. Sama menghirup ini asap-asap ini Cawas. Jadi ya. Masih Cawas ini baunya lah nyengat kan ini. Lah datang anginnya ke sini loh. Enggak tahu Cawas. Main dah ini yang aku dengar berita tuh di Oki Cawas. Indah ayo ya Oki dia. Palindra apa? Jalan tol Palindra, paling Palindra itu ya. Iya. Iya, kau dengar berita di inilah di sebelah tu, Cawas. Cawas ada salang liputnya tu. Cawas ada salang reporternya tu. Aduh, aku tak dengar. Aduh ya. Dengar siapa sama lu? Berita-berita di dan satu tuh dengar aja berita Palembang. Ya. Ya udah itu siapa sih? Banyak yang nak masuk ini kalau cuma tegong pasti banyak masuk siapa malam ni. Iya. Iya. Ya, itu siapa? Terima kasih siapa. Assalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Yo. Lagu Nusantara ya. Lagu ini deh, apa? Kemana ya? Ya. Cerita Cak ini deh, minta pendapat sedikit boleh gak? Ini minta jangan tidak, maksudnya tuh kan pengen buka usaha apa yang enak kayak itu nak. Pengennya jual, kalau ada modal pengennya jualan kayak itu nak. Pengen juga ini yang lagi dibutuhkan sekarang ini paket data, pakai internet itu sama token kayak itu pengen. Iya. Ya, walaupun kayak ini, kayak mas, walaupun tidak laku hari ini, kan bisa dicoba besok. Itu kan bukan makanan, bukan barang yang basi, kayak itu kan. Coba kalau yang namanya makanan-makanan itu terus kan tidak berani. Ya, lebih berisiko modalnya sudah besar, terus kayak hasilnya tidak seberapa, kayak itu kan. Yo, butuh wifi. Ya, benar. Iya. Ada agennya kayak itu. Itu kalau misalnya kalau di tempatnya Bang Abbas cuman yang namanya rental seks itu masih tidak sampai sekarang. Gue masih mau bayar alhamdulillah sini masih. Cuma kalau di sini ya. Yang namanya warnet itu sudah jarang ada sikok dua kayak gini. Kalau dulu kan di dekat rumah kami yang lama itu ada 4 kena usaha warnet itu. Kalau sekarang itu sudah banyak tutup warnet. Ya. Ya, kalau dulu kan di mana-mana tempat ada warnet itu, sekarang udah jarang. Ya, pengennya modal kecil dulu kan, jauh-jauh. Pakai dikit-dikit dulu kayak itu. Iya, ya cukup benar. Kayak kemarin yang jual gas kemarin kan banyak lah, mana ya sebulan itu cuma 4 atau 3 yang laku kayak itu, tidak banyak kayak itu. Kalau di tempat kami sini gas itu tidak laku nih, yang sudah gas alam kalau di sini. Iya.
Kalau buat jual gas di sini percuma, tidak laku nian. Iya benar. Iya. Oke, yang pertama aku kirim buat keluarga besar Bandara Sriwijaya ya. Ucapannya selamat malam, selamat beristirahat ya. Yang kedua buatnya siapa ya? Kayak gala-gala gala kayaknya ya. Yang ketiganya buat gala-gala juga. Bingung kalau cuma dikirim tiga tuh. Iya, spesial boleh? Spesialnya buatnya Inces Elite lah, sama Inces Niki ya. Selamat duduk baik, minggir kaki. Makasih Bang Abbas, assalamualaikum.

0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Ya Bang Abbas itu. Iya. Halo. Lagunya Sembaksa ya. Harta mak dia semati deh. Siapa? Harta mak diusung mati. Ah, dari Lampung itu. Kayak cerita tak kate Bang Abah. Anten. Kate juga. Masak sih. Wah, pasti putra Bang Abah. Cerita apa Bang Abah? Pada suatu hari aja Bang. Kirim untuk galau-galau. Galau-galau memang apa. Masih banyak. Malahan tadi bunyi apa, mobil pemadam masih di mana-mana Bang Abah. Aduh Bang Abah, deket-deket ini sore tadi, jam-jam 4 tadi banyak sana sirunan mobil pemadam masih di ada. Ayo bolak-balik ngambil banyu dia kan ke sungai. Yo saya itulah Bang Abah, kapanlah nak hujan. Iya semoga secepatnya, ini kan anak bulan 9, mudah-mudahan dalam bulan 9 secepatnya ada hujan Bang Abah. Biar kabut-kabut hilang Bang Abah. Dengan 2 hari lagi menuju September. Menuju hari ulang tahun radio RRI juga ya Bang Abah. Iya, 11 September kan Bang Abah. Oh, pendengar setia kan aku tahu. Iya, iyalah. Saya kan pendengar setia RRI. Iya, itulah dimanapun Bang Abbas ada aku. Masuk maksudnya. Iya. Oke Bang Abbas. Semoga Bang Abbas sehat selalu. Iya. Jangan lupa makan kalau lapar. Kalau ada tapi tambah lapar. Iya untuk ini. Oh iya, ini untuk Anggita, Aisyah dan Bang Andre. Selamat malam, kemana kalian? Itu ya Bang Abbas ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bang Abbas.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Main yuk.
1: Main apa?
0: Main tebak-tebakan.
1: Tebak-tebakan apa pula itu?
0: Nah, nih ya, coba tebak. Tiga hal yang nggak bisa dilakukan sama manusia.
1: Apa rupanya?
0: Jawab dulu dong.
1: Nyerahlah, malas mikir aku.
0: Ya udah, yang pertama, menjilat siku sendiri.
1: Menjilat siku sendiri? Nggak bisa.
0: Yang kedua, melihat kuping sendiri tanpa bantuan cermin.
1: Hah, sabar, aku tes. Susah. Nggak bisa.
0: Yang ketiga, nggak bisa bernapas jika mengeluarkan lidah. Jangan dicoba, kan aku belum selesai ngomong.
2: Tuh kan, tanpa sadar inilah yang sering kita alami. Tidak semua harus dicoba. Berpikir sebelum bertindak.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Halo, Selasa.
1: Ih, betul aja gitu. Apa dia sabar gak mengapa? Alhamdulillah sehat, ya luar dalam bawa pucil sehat gak luar. Mati, banyak luar dalam pucil bawa masak gak lu sekarang? Luar dalam. Tidak, akan buka pintu di luar kan batam. Nah, masuk rumah kan di dalam batam pulau. Yo, apanya kau pucu atap? Aduh asap pulau. Nanti kalau bawah ini asap alami bawah itu. Oh iya. Lagu apa ya? Kelakar weh ya. Kelakar. Berkelakar aja rasanya. Bisa kalau belesak kelakar. Nah, yo. Yo. Yang nyanyi juga ada salah cewek, Bang Abang. Iya. Iya, di mari ya. Kelakar apa kita, Bang Abang? Aku tuh pengen bisnis juga memang, Bas.

Mengapa saya kada kuat? Banyak yang buat jual lupa burung. Ya benar lah, aku tu dah buka lapak nak jualan kan. Nak jualan apa burung lah, banyak jual burung. Iya, dekat aku ni ada pasar burung juga mengapa. Eh, macam-macam mengapa. Raja Wali aja. Tidak mengapa serius ni kan. Bodoh juga Raja Wali. Pokoknya segala burung ada Bang Abbas. Oh iya, dah jelas lah. Yang ujo Bang Sapan bersama apa? Ni panjang dibingin bersama pasak panjang tu. Besar lebar.

Yang jelas burung besar. Kalau di burung besar tu banyak yang terpikat yang burung besar. Iya, apalagi yang penyenang burung itu kan dari suaranya besar, barang badang besar. Ya. Iyalah. Aku kalau sangkar kecil lah, lagu Cek Daya ya. Hah? Yang sisir besarnya di celana ya. Lagu Cek Daya. Mana? Kalau kita tahu memang apa tinggi kok. Kalau untuk ini we ya apa yang pertama untuk kalau pendengar perempuan yang pertama yang keduanya ini nah untuk ini apa secara tercinta ini nah yang ada yo ini iyo untuk wehera tercinta ini kan yo kalau jarian tuh siap-siap lah berdandan lah sirapi cati-cati ini malam minggu kan udah ngapel jarian malam minggu ngabas aja kok ngabas nih jadi udah ngapel malam ini Ya kata gua ada ininya kalau malam minggu gua ngabas. Ada ini tertentu ya. Ada. Ya itu memang ngabas ya. Ya terakhir untuk mengabas ya, ya ini ya. Ya semoga sehat selalu mengabas ya. Pokoknya hati-hati balik ngabas sama ngasap ini yang jelas pakai masker mengabas. Ya pas-pas deh, kacamata mengapa jangan lupa. Oh, itu kalau tidak film tutup. Kalau kacamata jangan pakai kacamata hitam mengapa? Jangan pakai kacamata hitam, belasap hitam pula. Kacamata hitam, nomor. Ya, itu memang apa sih? Ya, terima kasih waktunya. Yo, assalamualaikum.

Assalamualaikum. Sehat baik apa? Mengabar? Yang enggak doai bininya tiap hari. Alhamdulillah. Iya dengan sehat ini tadi. Ay, pencet-pencet.

0: teh alhamdulillah. Kalau rezeki lah mana ngabas. Ih. Baru nyampe juga dari ini. Dari kantor. Dari Demang. Iya, baru sampai dengan mengadi tadi ya. Mengadi galak ngapel malam minggu katanya. Tahu nah. Kalau zaman kita dulu mengambat, bukan ngapel. Bukan, ngepek. Ngepek. Iya, pakai cut bra ya. Nah, mana kau? Tempat mangiwan ini. Tak ngepek dulu kan. Kakak ni lah ngapel-ngapel. Zaman minyak nyepek apa dia? Zaman budak sekarang kan tak tahu eh ngepek ya. Oh, istilahnya pacaran eh. Oh ya. Iya. Apel. Oh iya. Iya. Ngepek cek bibit je. Jangan ngepek cek bibit katanya. Ngepek marah Mang Maman. Yo, segam mengamat ya. Budak juga tak terhenti kalau mengamat. Tak terhenti dia. Apa dia ngepek dia. Kalau zaman bikin tadi mengadi tadi ngepek juga pasti itu. Mengiwan, ya tahu, mengiwan apa tu. Tak masuk mengiwan. Bapak MJ belum masuk juga eh. Mengiswan. Oh belum enggak loh. Ini biasanya hobi-hobi. Sudah eh
1: hobi.
0: Ini Mang Napi. Oh masih belakang Mang Napi ini. Iya eh. Lagu apa kan kita kalau ini. Kalau tadi sudah bujang tembok kan eh. Ini sebaksel eh. Ini lalu oncak salam tikam, lagu oncak salam tikam. Iya, kalau tidak itu bisa be. Iya, ada angin deh. Oh itu be lah salam tikam be. Iya, Nadia masuk belum? Oh nunggu galau berarti. Iya. Nadia, Cik Eli. Oh, Cik Eli dulu lah, ni Cik Ida eh, tinggal lah ni. Bunda Aleta. Yang masuk-masuk ni. Itu duluan biasanya, Mang itu. Pendilangkan, pendigasing. Pantun. Halo, mengabas. Kalau pagi ayam berkokok. Kalau harimau. Salam, mengabas. Oh, iya. Tahu juga rumah misi ini. Kalau pagi ayam berkokok katanya. Kalau harimau pagi. Oh, ini kata memang Bang Abad. Kalau ayam kokok eh. Kalau harimau. Hari mau pagi katanya. Hai, olahraga ini. Iya. Iya. Iya, hari mau pagi. bukan mengaung ya. Baca nian kalau Mang Iwan malam terus. Iya, mengapa bacanya nih lah atau nak nak masuk mengapa sih? Iya, pokoknya buat galau-galau be. Moga pencinta perempat pada sehat-sehat galau. Terutama Mang Abas jaga kesehatan. Kalau apa tiap pagi nyapu yang hitam-hitam nih Mang Abas. Tiap hari pasti berserakan yang hitam itu. Iya, sehat-sehat deh Mang Abas ya. Bersama kuasa. Terima kasih banyak. Ya, masuklah Nadia Mang Iwan. Assalamualaikum. Enda Widodo.

Halo, assalamualaikum. Saya mau Putra Jalur, Mabar. Apa kabar, Mabar? Sehat ya. Di sini kabut baik ya, Mas. Menasab adalah, tapi tidak banyak. Tapi debu yang banyak. Iya, oke. Jadi jalan, jalan kami kan jalan tanah, Bang Abah. Tidak, di jalur ini. Iya, dekat jalan. Tidak jauh dari jalan, 15 meter lah halamannya. Tapi masih debuan. Angin kan dari... Iya. Ah, ada banyak pohon, tapi masih banyak angin, banyak debu. Kapan motor lewat, mobil lewat, itu oh, debu. Debu salah di jalur ini, Mang Abas. Kemarin banyak debu, hujan banyak lubang. Iya, sudah salah, Mbak. Yalah, moga-moga aja pemerintah kan berintegrasi dibangun kan jalan-jalan kita. Lagu Sumsel ini, apa Sumpaksel? Yang Bibi sama apa aja? Gadis Minang, Jobul Jambi. Ada mau apa ya? Oh, pulang mengajar. Tadi ada waktet ya? Apet. Semoga istri Apet cepat sehat ya, Apet ya. Teka-teki Mang Abas. Ya, ini teka-teki Mang Abas ya. Ayam Mang Abas ya, ayam. Apalah yang tidak disebut ayam. Ya, dari tubuh ayam itu masih dari komplekan ayam itu kan. Ya, itu kan masih ada ayamnya Mang Abas. Nah, kan masih ada ayamnya Mang Abas. Ya, pikir gue dulu Mang Abas. Paru ayam, cengger ayam, kan masih ada ayamnya. Tidak disebut ayam maksudnya, tapi dia dari ayam kan itu. Kuku ayam kan, cucuk ayam. Iya, kan ada ayamnya kan. Baca ada Mang Abas, tahu tak? Dari Mang Abas ya. Apa jawabannya, nak tahu tak Mang Abas? Apa untuk PR we? Oh, nak tahu ya. Telur dadar cek Abas ya.

Kasih ayamnya. Iya, sama baik kan tak kasih ayam. Oh, cuma tiga mengabari. Yang pertama, untuk pendengar seluruh perempat di mana saja berada, yang lagi mendengar maupun yang lagi duduk dan mendengar mengabasnya tak ya, ucapannya salam kompak, jaga kesehatan selalu ya dak. Yang kedua, untuk seluruh penyiar perempat di mana saja pun berada dak, ucapannya salam kekeluargaan, semoga sehat selalu. Yang ketiga, untuk mengabas, semoga sehat selalu, banyak rezeki, panjang umur, disayang sama keluarga dan juga sama fan-fannya ya. Lagunya ditunggu, Bang Abbas. Waktunya, makasih. Assalamualaikum.

0: Asap kebakaran lahan tidak hanya mengganggu aktivitas, tetapi juga membahayakan kesehatan. Mari kita bersama-sama tanggap dan juga cegah bencana ini. Udara hari ini kenapa ya? Asapnya tebal sekali, sampai aku susah untuk bernapas.
1: Iya, ini akibat kebakaran lahan di daerah sekitar. Asapnya mengandung zat berbahaya. Kita harus berhati-hati.
0: Wah, bahaya banget ya. Terus apa yang kita lakukan?
1: Pertama, kurangi aktivitas di luar rumah. Kalau terpaksa keluar, pakai masker untuk melindungi saluran pernapasan. Masker N95 lebih disarankan karena bisa menyaring partikel berbahaya.
0: Lalu, bagaimana kalau asapnya masuk ke dalam rumah?
1: Tutup semua jendela dan pintu rapat-rapat. Kalau ada, nyalakan air purifier atau buat penyaring udara sederhana dengan kain basah. Jaga kebersihan udara di dalam rumah.
0: Anak-anak dan lansia pasti lebih rentan ya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka?
1: Pastikan mereka tetap berada di dalam rumah dan minum air putih yang cukup. Kalau ada gejala sesak nafas, iritasi mata, atau pusing, segera bawa ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Asap kebakaran lahan adalah ancaman serius bagi kesehatan kita. Dengan kewaspadaan dan tindakan tepat, kita bisa mengurangi dampaknya. Ayo, bersama kita cegah kebakaran lahan dan lindungi diri dari asap berbahaya. Tangkap bencana asap kebakaran lahan, dimulai dari diri kita, laporkan kebakaran lahan ke nomor 112 atau instansi terkait. Lindungi diri, lindungi keluarga, lindungi

Seismograf adalah alat yang digunakan untuk mengukur kekuatan gempa bumi atau getaran yang terjadi pada permukaan bumi. Seismograf berfungsi untuk mencatat gelombang seismik yang disebabkan oleh gempa bumi, ledakan, atau fenomena alam yang mengguncang bumi. Seismograf dipasang di tanah dan bekerja dengan mengeluarkan grafik getaran. Grafik getaran atau kurva hasil catatan seismograf disebut dengan seismogram. Seismograf pertama diciptakan pada tahun 1875 oleh fisikawan Italia bernama Filippo Cecchi, yang merupakan seorang seismolog asal Italia. Perkembangan seismograf terjadi sangat pesat pada tahun 1880 ketika fisikawan asal Skotlandia Sir James Alfred Ewing, insinyur Skotlandia Thomas Gray, dan ahli geologi Inggris lainnya seperti John Mill, yang pada saat itu bekerja di Jepang dan mulai mempelajari gempa bumi. Seismograf terkenal yang dibangun pada saat itu adalah seismograf pendulum horizontal mill yang menjadi cikal bakal seismograf hari ini. Sampai saat ini, dengan adanya seismograf, masyarakat bisa mendapatkan informasi dan dapat mengantisipasi lebih dahulu apabila terjadi gempa, terutama bagi masyarakat yang wilayahnya rawan gempa seperti di Indonesia.

0: Abah, oi dah, bah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok RRI Palembang dan bintangradio.id dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah, sertakan tagar hashtag Bintang Radio 26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-04-12-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang Radio 2026.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.

Halo, assalamualaikum. Halo,

Assalamualaikum, kuasa Sito. Kiatas. Aku pikir tadi gak nerima lagi. Mungkin iseng enak tuh sinya. Kalau aku bukan nih. Oh. Lagunya apa nih? Lagu Sumatera. Tombak saya. Oh, berarti minta lagu dari deh. Dari Bangka. Panjang deh kalau lagu yang mandi dek bahabun. Ya, mandi dek bahabun. Ada? Nah, kalau ada, alhamdulillah.

tadi kena sen lah malam cek. Cek ini sahabat. Kalau nak berpantun, berpuisi atau berakar, caknya kuat ke dunia naik-naik tadi baik. Iya. Tiga kak? Oh, kirim tiga. Ya, kalau mak itu untuk cek Nadia yang suka bangun, untuk cek Rara, cek Sisi. Nah, sudah jadilah tiga kok. Bagus kalau nyet jatah tiga eh. Ya, jadi beraturan mak itu kan. Iya, bagus juga. Itu, iya, bercerita yang lucu-lucu. Nah, itu kalau malam ini kan kayak si Abah tak baca balik. Kayak di adangnya, kayak cari cerita horor. Ya, ah coba cek eh. Ya, baliknya lepeti. Pokoknya doa yang terbaik lah. Kalau spesial kan. Nah, itu abang kita yang jauh di sana eh. Yang pastinya sehat walafiat ya. Apa kurang apapun, pokoknya doa yang terbaik. Jabat sama doa yang terbaik juga. Baiknya hati. Yuk, jangan lupa pakai masker. Asapnya masih banyak sekali. Ya, ya. Ya udah. Makasih, Cek. Assalamualaikum.

0: Abah, udah, Abah. Gak sayur, Abah. Naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri. Memiliki kartu BPJS Kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI.id sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag Bintang

0: bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional Bintang Radio 2026.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Lahan gambut adalah tanah hasil penumpukan bahan organik melalui produksi biomasa hutan hujan tropis seperti sisa-sisa pohon, rerumputan, lumut, dan jasad hewan yang membusuk di dalam tanah. Lahan gambut memiliki karakteristik sangat mudah terbakar, apalagi memasuki musim kemarau. Dikarenakan lahan gambut yang kering menjadi sangat mudah terbakar, bahkan dengan api yang kecil. Bahaya lain dari kebakaran lahan gambut adalah sulitnya lahan gambut untuk dipadamkan di saat terjadi kebakaran, dan api bisa menjalar sampai kedalaman 4 meter di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut dan hutan di Indonesia, 98% terjadi akibat ulah manusia. Pada lahan gambut, beberapa penyebabnya adalah pengelolaan lahan gambut yang tidak tepat, seperti praktik pembukaan lahan dan pertanian dan perkebunan yang diikuti dengan pengeringan serta pembersihan lahan dengan api. Alasan utama pembukaan lahan dengan cara pembakaran, dikarenakan cara tersebut lebih mudah, biaya yang dikeluarkan lebih murah, dan dianggap dapat meningkatkan kesuburan tanah. Padahal, membakar lahan justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lahan gambut. Pemerintah telah mengeluarkan larangan penggunaan api untuk membuka lahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai pencegahan dan mengurangi kebakaran yang terjadi. Di dalam undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembakaran lahan dapat dipidana dengan hukuman penjara 3-10 tahun dan denda 3-10 miliar rupiah.

0: Kaya metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya.

Pendengar, bepergian ke suatu tempat dengan menggunakan pesawat memiliki kenangan yang tak tersirat bagi setiap orang. Namun, tahukah Anda fakta unik di balik jendela pesawat yang dirancang bulat? Pada tahun 1952, jendela pesawat didesain dalam bentuk persegi, namun penggunaannya dinilai cacat, sehingga tidak diterapkan kembali. Jendela yang bulat dirancang untuk mensiasati perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar untuk menghindari kegagalan struktural yang dapat menyebabkan kecelakaan pesawat.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu ASG boy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Mutiara Masuk Perigi. Masuk Perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangba. Suara Budaya Sumatera

تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاً.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia
1: dibangun
0: putus sekolah, kemiskinan,
1: dan
0: terpaksa bekerja
1: hidup
0: untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah selama hampir.
2: Pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Seru banget. Seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

mengendara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangbah.

Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul "Capailah Bintang-Bintang di Langit". Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: Ayo kak, cepat.
1: Pelan-pelan aja deh, gak perlu lari.
0: Aku mau main ayunan ya.
1: Iya, boleh.
0: Kak, abang itu kenapa ya?
1: Yang mana?
0: Itu loh kak, yang duduk di kursi yang ada rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya kak, ya sudah adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.

0: Waalaikumsalam.
1: Selamat
0: siang, Cik Dola. Selamat siang, Cik Dola. Apa kabar, Cik Dola? Selamat pagi. Ya, kedengar itu. Dengan suara Cik Dola itu, Mak Manu, Mak itu, eh. Sudah senam tadi. Sudah senam tadi. Oh, belum lagi ini, lagi disiap ke. Iya. Apa? Lagi yang goreng nasi. Iya. Ya jelas, ya jelas. Jelas, baunya. Wow, mantap. Iwa asin. Mana cerita bagi yang jelas cerita gitu untuk ini yo apa cuaca di sini yo agak kabut asap yo walau bangun tidur dari pagi tadi kan dan subuh tu woi bau asap kan terasonya cek dolar iya dah itu pacar nyebab ke apa itu batu sesak nafas itu je dolah ya. Iyo ispa itu lah. Nah yo. Sesak nafas. Ispa. Infeksi saluran pernafasan sesak nafas.
1: Saluran pernafasan.
0: Iyo je dolah.
1: Jadi kalau
0: jatuh sesak nafas. Iyo jelas ya. Yang jelas banyak minum air putih saja. Iyo. Dua botol. Iya, botol kecil-kecil. Dah bawa tabler ni tak? Dah bawa tabler ni, weh. Iya, tu. Terus, untuk ini, Cik Dola. Apa dia namanya? Apa dia ni? Apa dia? Air banyu di sini rata-rata kering dan sumur-sumur sini tapi alam iyo tidak ada masih ada pakai ini pakai sumur kan ada sudah pakai ledeng kan begini alhamdulillah ledeng cedola masih cedola Palembang ya kecamatan Sukarami ya iyo. Ini jalan ini di jalan Soner Haji Bulian itu.
1: Iya.
0: Ya pinggir tak jauh sekitar sekilo lah, ada sampai setengah kilo lah dari jalan besar. Tinggi tanah sini Cedora. Tapi alhamdulillah yo ledeng non-stop Cedora masih.
1: Iya, tadi
0: dia langsung air lebih banyak. Iya. Ya, sedikit. Iya. Tapi
1: alhamdulillah
0: lancar. Alhamdulillah, Cik Dola. Ya, baiklah
1: kalau
0: begitu ceritanya. Terima kasih. Iya, terima kasih Cik Dola. Terima kasih kita. Hah, tebak-tebak. Aku nebak. Paling-paling Cik Dola tu nebak siapa penemu silet. Enggak lah, aku ditetap. Sekolah tak ada dia. Dua silat. Kau
1: sering baik hati.
0: Iya. Iya.
1: Jualan apa kan baik
0: hati? Jual apa ni? Baik hati, bantu orang. Bantu orang, jual banyu kan? Jual apa je lah.
1: Lontong.
0: Ya lontong, apa itu?
1: Lontong.
0: Enggak lah di Malaysia, kamu lah cedol lagi. Iya. Enggak, iya lah cedol lagi, cedol. Yo, terima kasih cedol lah waktunya. Yo, sama aktivitas, selamat pagi. Semoga sehat selalu cedol lah. Jaga kesehatan. Yo, yang jelas, yo. Selamat aktivitas, wah ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Jam 14 lewat 12 menit saat ini ya.
4: Aha, Anda pasti sudah sangat akrab dengan radio. Namun tahukah Anda siapa penemu radio? Dialah Guglielmo Marconi, seorang insinyur asal Bologna, Italia. Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.

0: Hello.
1: Ada siapa ni?
0: Ini Ibu Sophia di sekolah.
1: Ah, apa khabar, Cik?
0: Baik.
1: Iya, panggillah sahabat, Cik.
0: Apa?
1: Sahabat, Bu.
0: Sudah.
1: Alhamdulillah.
0: Masih di pasar sahabatnya.
1: Oh, sekarang?
0: Belum datang. Lakso, nak beli tak lakso.
1: Oh, yang lakso. Ini rumah, boleh pasar?
0: Ini dia rumah. Aku di pasar berjalan.
1: Oh, iya, iya.
0: Kita sakit kan?
1: Iya.
0: Iya, iya, iya. Sudah. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Iya, iya, iya.
1: Jangan sia, yo.
0: Iya,
1: iya, iya. Yo, mana ngelaga apa, Cik?
0: Ngelaga lagu ketimun bongkok dah.
1: Oh, ketimun bongkok belum, Cik. Sumsel masih.
0: Oh, ini aku senangnya. Anu kok kemarin.
1: Hah?
0: Yang lupa kok kemarin.
1: Dang?
0: Jangan lupa kok kemarin.
1: Oh iya, kalau mesu. Terima kasih, yo.
0: Terima kasih.
1: Yo, sama-sama.
0: Kamu sehat.
1: Ah.
0: Ini tergulung dapat siap kemana-mana.
1: Iya, kami doakan sehat selalu, yo.
0: Iya.
1: Yo, yo.
0: Terima kasih.
1: Yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.